Jangan diem-diem aja, gabungan yuk di WhatsApp Radio Kalimaya Baskara di 0822-622-0021, Instagram, X, dan TikTok @kalimaya_malang. Kamu juga bisa dengerin radio jagoanmu ini via Radio Garden dan website sonora.id. So, stay tune!

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Pagi-pagi itu sarapannya sama bubur yang wajar-wajar aja gitu kan. Jangan sarapan hati kayak lagunya Adrian Khalif featuring sama Abraham Kevin dan juga Farel Hilal, Makan Tuh Cinta. Karena makan cinta tuh gak bikin kenyang Sebaya Muda. Karena kayak disakitin pun dan merasa sakit tuh juga harus tenaga. Jadi kamu sarapan yang benar ya. Nah anyways, ngomongin soal disakitin gitu kan, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kamu ditinggal meninggal sama anabul kamu gitu. Dan kali ini ya, aku ngelanjutin tadi tentang ilmuwan Jepang yang bakal ngebikin obat yang bisa ngebikin umur kucing jadi sampai 30 tahun. Jadi awalnya ini AIM itu adalah namanya tuh apoptosis inhibitor of macrophage gitu kan, yang ditemuin di sekitar 20 tahun lalu gitu. Jadi di peneliti, AIM tuh diketahuin punya peran penting banget buat ngejaga fungsi ginjal dan ngebantu ngebersihin sel-sel mati yang nyumbat saluran ginjal. Karena anabul tuh sering banget ya meningsoi gara-gara ginjal. Pasti sakitnya perkara ginjal deh kebanyakan, ya kan? Nah jadi kalau ginjal ini emang jadi penyebab utama banget ya, gak cuma di Jepang, di Indonesia. Bahkan Miyazaki juga nemuin ya protein di AIM di kucing itu punya lebih banyak bekerja dibanding sama manusia, anjing ataupun tikus. Nah AIM di kucing ini itu cenderung gak aktif gitu kan. Jadi limbahnya di ginjal tuh kayak makannya. That's why sering banget dikit-dikit kayak nangis, kucing aku sakit ginjal. Ya itu karena AIM-nya gak benar. Nah that's why mereka bakal gitu kan ngebikin obat yang bikin AIM-nya kucing itu jadi kayak dikit-dikit gak sakit ginjal Sebaya Muda.

0: jujur janggal. Aku yang ngeliat ada sesuatu yang agak kamu tutup-tutupin ya. Apa yang kamu tutup-tutupin? Pasti pajak motor kamu kan yang kamu tutup-tutupin. Udahlah kinclong motornya. Pajaknya kamu ghosting sebayau muda. Tenang-tenang, aku bakal kasih kamu info tentang perpajakan duniawi. Dan kali ini spesialnya buat kamu yang ulang tahun di bulan Mei. Buat semua arek-arek Malang, Surabaya, dan pokoknya arek-arek Jawa Timur gitu kan. Karena kamu dapat surprise dari Gubernur Jatim. Jadi PKB dan BBNKB itu resmi gak naik guys. Harganya tuh chill kayak tahun 2024-2025. Dan siap-siap nih, part yang paling plot twist banget. Buat kamu yang suka thrift kendaraan bekas, BBNKB-nya gratis loh. Iya, beneran gratis. Ini aku gak typo dan aku juga gak ngeprank kamu gitu kan. Jadi langsung aja gercepin datang ke Samsat Malang Kota yang ada di Jalan S. Supriyadi nomor 80A. Dan kalau misalnya kamu masih bingung, terus juga kamu malu bertanya gitu kan, langsung aja kamu chat Sipsam di nomor WhatsApp 0857-778-9611 atau kepoin Instagram @samsatmalangkota. Ingat ya sebaya muda, pajak aman, nongkrong tuh jadi tenang. By the way, pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malang Kota.
1: Fix, kerennya gak ada obat kalau kamu update info dan lagu hits setiap hari di Radio Kalimaya Baskara. Auto jadi sebaya muda green flag nih.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskar.
1: Cukup cinta aja yang kisruh ya, supaya mudah. Kalau ibadah haji jangan kisruh, bahaya banget nih. Tapi kalau ngomongin soal ibadah haji yang udah kayak mendekati puncak haji ya, kali ini aku bakal sering update tentang haji ya, supaya mudah. Jadi jangan bosan-bosan gitu. Ini Antara News emang agak jahat sepertinya ya, karena dia pergi ke Mekah duluan gak ngajakin aku. Tapi gak apa-apa, karena dia harus pergi ke Mekah buat update info terkini tentang ibadah haji. Jadi kalau katanya Wakil Menteri Agama ya, aku dispil sama antaranews.com, kalau Pak Romo Muhammad Syafi'i itu bilang kalau kematangan mitigasi buat ngejelang puncak ibadah haji itu udah jadi bukti gitu ya, nyata tentang serius banget pemerintah Indonesia buat ngelayanin para tamu Allah. Jadi kalau katanya Pak Wamenak ya, kematangan mitigasi di fase puncak haji itu jadi bukti seriusnya pemerintah gitu. Jadi Kementerian Haji udah nyiapin berbagai macam skenario buat ngelayanin calon jemaah haji. Bahkan beliau juga ngejelasin keseriusan ini juga diwujudin lewat perencanaan yang detail buat ngehadapin fase terpenting di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi skenario mitigasinya tuh udah disiapin matang. Contohnya mulai dari penataan pergerakan kendaraan buat calon jemaah haji yang mau murur ataupun reguler, terus juga penyediaan logistik makanan, terus juga makanan yang ready to eat, terus juga penyiapan layanan antisipasi buat calon jemaah haji terganggu kesehatannya. Selain itu juga pemerintah punya inovasi terbaru gitu loh, lewat penerapan sistem penempatan tenda wukuf di Arafah yang berbasis nama calon jemaah haji atau by name. Jadi ini tuh kayak mimpi besar banget ya selama ini yang dipingin sama calon jemaah haji Indonesia gitu, yang lebih terstruktur, lebih ringkas, lebih rapi gitu kan, terutama mitigasi yang komprehensif, edukatif, dan juga yang sangat amat sering dipantau gitu kan. Dan sinergi yang kuat nih antara Otoros Indonesia dan Arab Saudi udah terbukti efektif banget. Bahkan juga ada, sempat aku kemarin ngebawain berita dari Antara News juga, kalau ada aplikasi buat ini, kayak buat tanya jawab langsung gitu kan, waktu ibadah haji nih sebenarnya. Udah jadi kerja keras dan keseriusan tentang mitigasi semuanya ini tuh emang ngebuahin hasil ya, terutama di tingkat internasional gitu. Pemerintah Indonesia juga nerima undangan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi secara khusus ya, buat ngasih apresiasi tentang kesiapan. Karena yang umroh, yang haji tuh gak cuman orang Indonesia aja, tapi seluruh dunia juga haji sebenarnya muda. Soalnya makanya kayak harus banget ada mitigasi-mitigasi biar gak ada yang tertinggal ataupun gak ada yang kecapean dan lain sebagainya.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Seberapakah kamu bergantung sama AI Sebaya Muda? Kayaknya sih sekarang aku agak sedikit bergantung sama AI ya. Kalau misalnya lagi kayak tanya apa gitu kan, terus kayak menurut aku kayak, aduh males dia tanya ke Google, aku akhirnya tanya ke AI. Dan ngomongin soal per AI, yang kali ini Google baru aja nge-upgrade gitu kan tentang Gemini. Jadi Gemini itu sekarang udah ada Gemini 3.5 Flash dengan Google 10 2026. Jadi model AI terbaru ini dibilang kayak versi Flash yang paling kuat banget yang pernah dibikin sama Google gitu. Jadi gak cuma peningkatan yang gede, tapi kemampuan coding, reasoningnya, dan juga pemahaman tentang semuanya. Ini tuh katanya tuh ya, kayak kamu lagi ngomong sama manusia gitu kan. Kalau ngomongin sebelumnya, Voi tuh bilang mode AI ini identik sama jawaban yang singkat dan pendek gitu kan. Kayak ya agak ngeselin lah jawabannya. Tapi kali ini di Gemini 3.5 Flash itu justru bakal lebih panjang, lebih masuk akal gitu kan. Jadi kayak cocok banget buat kamu yang pikirannya rumit gitu kan. Boleh deh kamu tanya gitu kan ke Google kayak gimana. Nah kalau kamu sendiri nih, tim ChatGPT atau tim Gemini? Coba dong kasih tahu aku di 0822 622 3021 barengan sama requestan kamu nih Sebaya Muda Terminator.

Mau tahu resep bikin baper orang tersayang? Kirim aja lagu dan salam spesial buat mereka via WA Call Radio Kalimaya Baskara. Auto bikin klepek-klepek deh.

0: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kalimaya Baskara, only for you.
2: Still on 102.1 Sebaya Muda, dan pastinya masih barengan sama aku Hitsmaker Diva di program TGIM. Thanks God it's morning breakfast. Dan sekarang udah masuk ke segmen teka-teki tentang kamu, tentang kita. Waktunya kita berantem Sebaya Muda tentang cowok dan cewek, siapa sih si paling-paling. Tapi berantemnya kali ini tuh kayak in a good ways ya, bukan in a bad ways. Terus juga aku yang bakal jadi wasitnya. Jadi aku udah ngasih polling gitu kan di Instagram tentang cewek versus cowok, siapa sih si paling-paling jago belajar bahasa baru gitu kan. Karena kalau di segmen beberapa waktu lalu ya, kalau kamu ingat, cewek sama cowok itu kayak ngomongin pinter-pinteran. Kalau masalah ngitung-menghitung gitu kan, itu lebih pinter cowok daripada cewek buat ngitung gitu. Nah kalau ngomongin bahasa gimana, apakah juga sama lebih pinter cewek gitu kan daripada cowok? So mari kita lihat jawabannya dulu ya. Sementara nih ya, mana nih Kalimaya Baskara FM? Ntar aku cari dulu Instagramnya Kalimaya. Oke, let's go with start from mana dia. Oke, teka-tekinya siapa sih paling jago belajar? Aku akan ngepolling siapa ya. Oke, oh guys, ternyata 100% dari kamu bilang apa? 100% cewek yang jago belajar bahasa. Emang iya ya? Nah, waktunya kita cari tahu barengan sama lagunya Rini Wulandari dari Lone Wolf.

0: Konser Gaskoy, dengerin info lalu lalang lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Waktunya budak korporat berangkat kerja ya. Sekarang aku lagi ada di Jalan Ahmad Yani Utara, lebih tepatnya di bawah flyover ya, pertigaan di bawah flyover. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, kalau kamu dari arah Raden Intan, dari arah Tumenggung Suryo, dari arah Raden Panjin Suroso, atau kamu dari arah Ahmad Yani gitu kan, mau menuju ke exit tol Karanglo ya, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id lagi terpantau cukup padat. Dominasi kendaraannya adalah kendaraan bermuatan dan juga angkutan umum ya, bis dan angkot. Terus juga kamu harus pastikan berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN, don't forget to riding safely semuanya.

song best station. Jangan lupa ya liburan sebaya udah kayak lagunya Owl City Vitamin C, karena kita harus vacation gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal vacation ya, kayak abis ini kan malam minggu gitu. Nah apakah cuaca mendukung kita buat keliling-keliling kota? Karena biasanya gitu ya, kalau direncanakan tuh malah hujan deres gitu kan, malah batal gitu keluar ya. Jadi kali ini terutama buat kamu yang ada di daerah Jakarta ya, kalau katanya BMKG gitu kan, di hari Jumat sore sampai malam gitu bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan. Jadi ya mungkin ya hujan ringan sampai gerimis lah sebaya muda. Terus Antara News juga bilang kalau informasi yang diupload sama BMKG di IG-nya ini gitu kan, itu bilang kalau wilayah DKI Jakarta ngeliputin Jakbar, Jaktim, Jakpus sama Jakut, Jaksel, terus Kepulauan Seribu gitu kan. Waktu pagi tuh bakal cerah berawan gitu, tapi sorenya menjelang siang bakal hujan gitu. Nah terus kalau sorenya nih mulai nih semua Jakarta bakal dikasih hujan sedang sampai lebat, kecuali Kepulauan Seribu yaitu berawan tebal. Nah di hari Jumat malamnya kalau semua wilayah DKI Jakarta gitu kan, itu lagi hujan merata dan awannya tebal nih sebaya muda. Jadi intensitas hujan hujan ringannya sih kurang dari 1-5 mm per jam ya. Dan kalau hujan sedang itu di 5-10 mm per jam. Jadi buat kamu gimana nih sebaya muda, apakah sudah punya ancang-ancang nih hari Jumat ini mau pergi kemana? Kalau aku jujur li, besok udah ada sih rencana mau pergi main. Kamu gimana? Coba dong kasih tahu rencana kamu. Siapa tahu gitu kan bisa jadi ide buat yang lain yang pusing dan mikir aduh pengen main kemana tapi gak tahu. Langsung aja kasih rencana malming kamu di 0822 622 3021.

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Special Meets Kalimaya. Waktunya kita bergelut lagi sebenarnya tentang cewek versus cowok. Siapa sih yang paling pintar belajar bahasa gitu kan. Karena kalau ngomongin belajar bahasa itu, kita kan bahasa ibunya bahasa Indonesia ya, tapi gak nutup kemungkinan kita tuh bakal belajar entah itu bahasa Inggris. Kayaknya bahasa Inggris udah jadi bahasa basic banget, mungkin bakal upgrade ke bahasa Cina kah, bahasa Prancis, kalian bahasa-bahasa lain. Nah, buat kamu nih cowok dan cewek, siapa sih sebenarnya yang paling cepat untuk belajar bahasa gitu? Karena kalau ngomongin soal orang yang bisa ngomong banyak bahasa sekarang banget ya, itu cewek sama cowok tuh kayak gak ada bedanya gitu. Karena banyak banget cowok yang bisa 3 bahasa dan cewek yang bisa 3 bahasa di sebaya muda. Tapi ini ada penelitian kalau katanya kompas.com gitu kan, kalau ternyata cewek itu lebih cepat buat nguasain bahasa Inggris dibanding sama cowok. Dan itu kayak data studi dari Global EF English Proficiency Index atau IPI di 1,3 juta orang dewasa gitu kan, yang bahasa aslinya, bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Dan nunjukin kalau nih skill ngomong bahasa Inggrisnya cewek tuh lebih unggul daripada cowok gitu. Jadi selama 8 tahun berturut-turut, skill bahasa cewek itu selalu ada di urutan paling tinggi daripada cowok ternyata.

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu gak abis-abis, mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Start of your day, Kalimaya Baskara.
2: Makanya ini sebenarnya muda kamu tuh jangan kaget kalau misalnya tahu cewek tuh lebih cus-cus ngomong bahasa Inggris daripada cowok, even sama-sama baru belajar gitu kan. Karena itu tadi 8 tahun berturut-turut nih bos, kita tuh menang jadi orang yang paling si paling cepet buat ngomong bahasa Inggris gitu, atau buat belajar bahasa lain. Karena gitu kan, alasannya tuh sesimpel kayak misalnya dibutuhin di dunia kerja gitu, tanpa mandang gender gitu kan. So that's why cewek-cewek tuh lebih cepet buat belajar nya nih sebaya muda. Nah, terus ada enggak sih tentang perbedaan cara menggunakan bahasa antara cewek dan cowok gitu. Nah, buat kamu yang penasaran, ini ada banget loh, ternyata ada bedanya. Emang gaya komunikasinya gimana sih? Nah, stay tune terus ya barengan sama Soul Vibe sekali lagi.

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: 102.1 Good Song Station.
0: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Waktunya kita bergelut lagi nih sebaya muda. Jadi kan bahasa itu kan termasuk dalam komunikasi. Terus emang ada bedanya gak sih cara penggunaan bahasa antara cewek sama cowok? Jadi ini datang dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada gitu kan, yang bilang kayak sometimes kamu penasaran kan gimana tentang cara bahasa cowok dan cewek tuh kayak beda banget. Nah mereka tuh kayak emang apa ya, secara basically tuh emang beda banget gitu, dari kosakatanya, terus dari cara komunikasinya. Dan itu kayak lagi dipelajarin sama orang linguistik. Yang pertama gitu kan, gaya komunikasi. Jadi dalam interaksi sosial, cewek sama cowok tuh punya gaya komunikasi yang beda banget. Cewek tuh khususnya punya keterampilan buat pakai bahasa implisit ya, terutama ngungkapin kepengenannya mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak bisa nyindir alus-alus gitu lah, kayak ngode-ngode keras gitu. Nah sedangkan kalau cowok, mereka tuh langsung to the point. Mereka gak bisa tuh kayak dikode-kode gitu. Dan juga hampir gak pernah kan kamu lihat ada cowok yang kayak kasih kode-kode, kebanyakan cewek yang ngasih kode-kode. Terus juga tentang tanda tanya dan intonasi, itu bener-bener kayak ada nadanya loh. Jadi kayak misalnya kamu chat sama cewek gitu kan, kita tuh bisa tahu kayak, oh ini nadanya marah, ini nadanya enggak gitu kan. Jadi ada studinya loh sebaya muda.

Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimayabas.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kalimaya Baskara, your favorite station.
2: Jadi nih, kalau misalnya aku kasih kamu pertanyaan, kalau misalnya kamu ngetik oke gitu kan, menurut kamu nadanya bakal kayak gimana? Bisa oke, oke, oke, atau kayak gimana nih sebaya muda? Karena kayak kita cewek tuh bisa membaca nada hanya lewat ketikan. So that's why ini tuh adalah studi di tahun 1975 yang ngejelasin tentang prevalensi pertanyaan tanda gitu kan di percakapan cewek gitu. Jadi di studi ini itu berpendapat kalau cewek tuh ngudain pertanyaan atau kayak emot dan segala sesuatunya tuh untuk ngeekspresiin gitu kan. Kayak ini aku ngomongnya kayak gini loh caranya. Terus juga penekanannya juga beda. Bahkan ahli linguistik tuh bilang kalau FIBUGM itu udah ngedalamin tentang cara penekanan antara bahasa cewek sama cowok dan gaya komunikasinya tuh unik. Penelitian juga nunjukin kalau cowok pada umumnya ngeprioritasin penyampaian informasi, kejelasan, dan ketersambungan antara pokoknya jelas, mantep, oke gitu. Nah kalau cewek tuh lebih mentingin koneksinya gitu, kayak kamu nyambung gak sih gitu, daripada kayak cowok kamu paham gak. Kalau cowok kan selalu kamu paham gak, kalau cewek kamu nyambung gak. Nah itu kan kayak beda banget nih sebaya muda. Jadi kesimpulannya sih antara bahasa cowok dan cewek itu emang berbeda banget ya. Nah kalau kamu nih tim yang baik dalam berkomunikasi atau yang buruk dalam berkomunikasi?

0: kamu jago desain nih sebenarnya muda, tapi kamu masih gak pede. Sini deh marhabat, yo bestie, pada pejuang kreativitas kaum yang otaknya jalan terus walaupun baterai HP tinggal 3%. Melapat dulu lah sini, soalnya ada info yang vibesnya, wah ini sih gue banget. Saatnya ide kreatifmu jadi bagian perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan. Jadi dalam rangka HUT ke-45 ada kompetisi super seru buat kalian semua, yaitu Tirta Kanjuruan Creative Movement 2026. Mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang bebas dan sekreatif mungkin deh. Jadi otak kamu tuh gak perlu mode hemat, langsung aja gas full kreativitas. Dan siap-siap ya buat total hadiahnya ini sih puluhan juta rupiah, auto bikin semangat dan naik level. Dan gak cuman itu aja loh sebenarnya muda, karya terbaik juga berkesempatan untuk dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas buat lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. So karya yang kamu bikin gak cuman FYP di medsos aja, tapi punya impact yang nyala banget. Jangan cuman masuk wishlist nih, langsung aja deh daftarin karya kamu dari tanggal 13 sampai 30 Mei 2026. Dan buat WNI maksimal umurnya 30 tahun. Mau jalan sendiri atau kamu ajak bestie atau kamu ajak circle, boleh banget nih, karena satu circle maksimal 3 orang. Gaskan aja. Jadi more info follow Instagram @perumdatirtakanjuruan atau kepoin di hut45.perumdatirtakanjuruan.com. So don't forget, be the game changers, break the limit and start winning.
1: Panggilan buat si paling nobar, OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date, ya kan?

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kali Maya Baskar FM, the new hits power.
1: 102.1 bring happiness. Dan udah masuk ke segmen tanding lagu sebaya muda. Barusan aku ngetandingin lagunya Tulus 17 sama Putri Aryani yang Shipis. Dan yang menangnya ada Shipis di hari ini. So buat kamu yang kepo abis ini aku nandingin lagu apa, aku bakal tandingin lagunya Roni Parulian, Dengarlah Cinta, sama Bilal Indrajaya Niscaya. Kira-kira ya siapa yang jadi pemenangnya? So buat kamu yang kepoin tanding lagu, langsung aja di Instagram di @kalimaya_malang.

diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Kalau kamu menabung sebaya muda niscaya uangnya pasti akan bisa untuk kebeli kopi. Nah, by the way, barusan kita dengar lagunya Bilal Indajaya yang niscaya ya. Dan kali ini ngomongnya soal niscaya, aku bakal ngajak kamu buat jalan-jalan ke Jepang. Emang kenapa nih sama Jepang? Jadi nih, sekarang tuh Jepang lagi ngekasih pertimbangan buat make sekitar 500 miliar yen atau kalau di rupiah itu sekitar 55,5 triliun. Nah, emang uangnya buat apa, Div, segitu banyak? Jadi kalau katanya Antara News itu kayak uang si 55,5 triliun ini datang dari dana cadangan buat ngasih subsidi tagihan listrik dan gas rumah tangga selama puncak musim panas gitu. Karena kalau musim panas kan siapa sih yang kuat gitu kan. Jangan deh musim panas di Jepang, kemarau di Indonesia aja rasanya tuh AC tuh ya harus nyala 24 jam, kipas angin tuh kalau bisa dihadap ke muka, dihadap deh ke muka gitu. Apalagi ada nih kayak sumber dari Jepang gitu bilang ya, kalau pemerintah lagi nyiapin subsidi yang lebih gede gitu kan per rumah tangga gitu dibandingin sama Juli September tahun kemarin. Kenapa kayak gitu? Karena biokade de facto dari Selat Hormuz lagi krisis banget ya, dan kayak diperkirakan akan bakal bikin ada kenaikan harga listrik dan gas yang ada di Jepang gitu, karena mereka kayak lagi minim juga gitu. Jadi langkah ini tuh kayak setelah Perdana Menteri Sanae Takanichi di hari Senin kemarin ngeinstruksiin Partai Demokrat Liberal dan juga koalisinya Partai Inovasi Jepang buat nyusun strategi ya tentang gimana nih tagihan listrik sama gas ya sebaya. Mudahnya kayak super duper membantu banget sih. Jadi kebijakan ini ya tujuannya ya buat ngejaga biaya tetap ada di bawah level musim panas tahun kemarin biar enggak ngelonjak-lonjak banget gitu. Tapi kalau ngomongin musim panas, summer dan kemarau ya sebenarnya udah, apakah musim panas dan kemarau itu kayak panasnya sama? Coba deh kasih tahu aku ya buat kamu yang udah pernah ngerasain summer atau musim panas dan juga udah pernah ngerasain musim kemarau, kayak panasnya 11-12 atau jangan-jangan kayak 36 derajatnya pas lagi musim panas tuh beda sama 36 derajatnya pas lagi kemarau di negara tropis. Langsung aja kasih tahu aku di 0822 622 3021.

0: sering dighosting sama gebetan? Chill, ada Hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.
1: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
2: Yah, sebenernya udah gak kerasa banget. Ternyata udah 3 jam aja aku nemenin kamu di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. Udah seru-seruan bareng aku, udah request lagu, udah tanding lagu juga. Terus udah update lalu lintas sama aku gitu kan, tadi di Jalan Bandung dan juga di Jalan Ahmad Yani Utara yang super duper padet banget ya di hari Jumat hari ini. And thank you so much udah rame-ramean ketemu lagi sama aku di TGIM lainnya, yang pasti bakal nemenin kamu tiap hari Senin sampai Jumat. Sorry, dari hari Jumat sampai Sabtu bakal nemenin every weekend kamu gitu kan. Kalau morning breakfast bakal ada di Senin sampai Kamis, di GIM di Jumat dan Sabtu. Anyways, tanpa berlama-lama, it's time aku harus kembali gitu kan untuk melanjut kan hal yang perlu dilanjutkan, dan kamu harus balik kerja lagi menjadi budak korporat. Tapi tenang, jangan ragu, jangan bimbang, karena nanti jam 12 siang aku bakal nemenin kamu lagi di program Request 12. Jadi yang hari ini ragu requestannya masih belum disiapin, siapinlah nanti di program Request 12. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power and chayo.

0: Hil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.
3: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: number 2.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: kan.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: ini. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Hayo, siapa nih yang ngerasa capek banget, badan lemes, pikiran kusut, terus mood juga stuck terus-terusan? Rasanya tuh kayak pengen pencet tombol restart, tapi nggak tahu nih harus mulai dari mana. Well, maybe it's time for your reset day. Hari spesial buat jeda total dan recharge energi kamu inside and out. So, ini dia 3 step yang udah Ivy rangkum dari idntimes.com biar kamu bisa lakuin reset day di rumah. Yang pertama, digital detox. Matiin notif, taruh HP jauh-jauh, dan biarin otak kamu nafas dulu dari serangan chat, reminder, dan juga scroll yang gak ada ujungnya. Gunain waktu itu buat hal-hal santai kayak baca buku, dengerin musik slow, atau duduk santai sambil nikmatin angin sore. Kedua, move and reconnect with nature. Kamu bisa keluar sebentar, jalan kecil di depan rumah, atau cuma sekedar duduk di taman sambil ngeliatin langit nih sebaya muda. Percaya deh, fresh air and small moves can really fix your mood. Dan yang ketiga, reflect and reset your plan. Coba deh, ambil notes kecil, terus kamu tulis 3 hal yang bikin kamu drain dan 3 hal kecil yang bisa kamu ubah minggu ini. Kadang yang kamu butuhin tuh bukan cuma nge-restart hidup total, tapi cukup kasih ruang buat nafas dan mulai lagi nih dengan lebih ringan. Nah, setelah dengerin penjelasan Ivy barusan, kamu udah ada plan belum nih buat ngadain reset day?

0: Asli, Pamboys ini beneran gak bisa diem ya sebagai muda. Ada-ada aja gebrakan prestasinya yang bikin Kota Malang makin boys berkelas. Gasin lah, kepoin di Wow Malang. Stay tune.
1: Number 1.
0: Yo sebaya muda, Kota Malang lagi on fire nih. Bukan cuma soal terkenal sama bakso, kopi, sama tongkrongannya. Sekarang, Kota Malang resmi panen penghargaan halal level nasional. Yes, di bawah kepemimpinan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sukses borong penghargaan nasional di ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit and UB Halal Metric Award 2026. Bukan cuma satu, tapi dua penghargaan guys. Gold Award kategori Halal Ecosystem and Perspective 2026. 26 and Bronze Award kategori Halal Innovation, Collaboration, and Public Empowerment 2026. Prestasi ini bukan sekedar piala, tapi bukti kalau Bumi Arema makin siap bersaing di level global care. Di momen ini, beliau berkomitmen buat ngedorong UMKM dan PKL naik level lewat pendampingan usaha, sertifikasi halal gratis, sampai kolaborasi bareng lembaga halal. Soalnya, kalau usaha kecil naik kelas, semua warganya auto sejahtera. Yuk kita bangun ekosistem halal modern menuju Indonesia Pusat Halal Dunia tahun 2027 bersama Pak Boys. Biar Kota Malang makin boys berkelas.
1: Number 2.
0: Sebaya muda, kalau biasanya yang viral tuh dance TikTok, nah sekarang yang lagi trending tuh prestasi Kota Malang, bosku. Lagi dan lagi, Wahyu Hidayat berhasil sahabat penghargaan Excellent City in Advanced Academic Achievement di Ajang Nasional Governance Award 2026 loh. Fiksi, ini hasil kerja nyata beliau buat pendidikan warga Kota Malang, care. Sesuai dengan dasar bakti unggulan, yaitu ngalam pintar. Pak Boys langsung gaspol, bikin pendidikan makin satset. No ribet, mulai dari 31.000 paket seragam sekolah gratis, 1.000 beasiswa tiap tahun, sampai dukungan pendidikan dari SD sampai mahasiswa. Auto sih, emak-emak bilang beliau ini penyelamat dompet nasional. Soalnya Wahyu Hidayat ngerti, pendidikan tuh bukan cuma soal nilai matematika yang bikin pusing, tapi gimana caranya biar anak-anak di Kota Malang bisa sekolah dengan nyaman, dan orang tua gak overthinking mikirin biaya. Makanya, Kota Malang juga sukses raih indeks standar pelayanan minimal pendidikan terbaik 2025 kategori Tuntas Madya. Penghargaan ini bukan endgame yoker. Pak Boys tetap semangat buat ningkatin terus mutu pelayanan publik biar makin glow up dari ruang kelas menuju masa depan Indonesia emas. Ayo, gercep level up masa depanmu bareng Wahyu Hidayat.
1: Number 3.
0: Sebaya muda, apa iya? Kota Malang sekarang makin bersih sampai bakteri aja insecure buat tinggal. Real sih, valid no debat. Di bawah komando Wahyu Hidayat, Kota Malang resmi meraih status sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar. No wonder sih, soalnya semua warga Arema sudah stop buang air besar sembarangan, berhasil mengelola limbah rumah tangga yang aman, dan selalu menjaga budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Pokoknya, sekarang vibes Kota Malang tuh debu lewat aja langsung disuruh putar balik. Big thanks and love buat seluruh kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan kamu semua yang udah berkolaborasi bareng Pak Boys buat ngejaga Bumi Arema 100% lestari. Soalnya, kata beliau, kota yang boys berkelas itu bukan cuma soal tempat healing yang estetik, care, tapi juga kota sehat yang siap jadi role model buat daerah lain. Wahyu Hidayat satset bersihnya, warga Malang happy vibes-nya. Udah denger kan? Prestasi Malang tuh gak pakai rem, ngegas terus. So, keep it hype di Wow Malang, persembahan bagian Prokompim Setda Kota Malang.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

3. Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, kalau biasanya miliarder tuh aduh kaya lewat jet pribadi atau kapal pesiar, ternyata sekarang tuh mereka lagi berlomba-lomba loh buat ke luar angkasa. Nah, Ivi baca di liputan6.com, nama-nama yang udah gak asing lagi kayak Elon Musk dengan SpaceX-nya, terus Jeff Bezos dengan Blue Origin-nya, sampai pasangan miliarder Aaron dan Fatih Osman dengan Sierra Nevada Corporation-nya, semuanya tuh ternyata lagi ngincer satu hal nih, yaitu bulan. Fenomena ini tuh semakin serius pas NASA ngajak perusahaan swasta buat gabung lewat program CLPS alias Commercial Lunar Payload Services. Nah, di sini Intuitive Machines, perusahaan asal Houston, jadi kandidat terdepan buat ngedaratin instrumennya di bulan. Tapi jangan salah, sebaya muda, perlombaan ini tuh nggak segampang ngebuti darat ya, karena ada biaya yang super mahal, risiko kegagalan yang tinggi, bahkan ada perusahaan yang udah tumbang nih sebelum sempat terbang. Walaupun begitu, melihat banyaknya miliarder yang ikutan join kompetisi ini, NASA tuh tetap optimis eksplorasi bulan ini bisa lebih cepat dan efisien. Bahkan mereka tuh ngebuka peluang ekonomi baru loh di luar angkasa. Jadi siap-siap ya sebaya muda, bisa jadi masa depan tuh bukan lagi di darat atau laut nih, tapi di luar angkasa, tempat para miliarder adu gengsi.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebelum muda pernah gak sih lagi asik mau foto estetik, tiba-tiba muncul notif memori penuh. Duh, rasanya pengen nangis tapi sayang banget kan kalau harus hapus aplikasi favorit. Nah, ini habis di-spill nih dari kominfo.kuburaya.go.id. Ada cara cerdas biar storage HP kamu lega lagi tanpa perlu kamu nganin aplikasi. First thing first, rajin-rajin bersihin change di tiap aplikasi. Ini tuh sampah digital yang kalau ditumpuk bisa makan bergiga-giga memori kamu loh. Tinggal ke pengaturan, pilih aplikasi yang paling sering kamu pakai kayak TikTok atau Instagram, terus klik clear change. Secondly, pindahin file foto atau video yang udah lama ke cloud storage. Kamu bisa pakai Google Photos atau Google Drive biar memori internal HP kamu tetap kosong tapi file kenangan kamu tetap aman. And thirdly, hapus file di folders download yang udah nggak kepake. Kadang kita suka lupa pernah download PDF atau dokumen tugas yang akhirnya cuma jadi beban memori aja. Jadi ingat ya semuanya muda, memori HP yang lega bikin performa gadget kamu makin sat-sat. Yuk mulai bersih-bersih sekarang biar nggak ada drama memori penuh lagi.
2: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: pacu.
1: Iya, sengaja aku di-end HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriadi.

0: number one.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

0: back to what you're sleeping.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam-alam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Bernalar.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Kamu habis dari mana?
3: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
2: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
3: Ah enggak, udah biasa.
4: Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tuned supaya muda.
5: Kalimaya Baskara,
6: your favorite. 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Udah siang, udah lemes banget, udah letih, lesu, lunglai. Dan udah kerasa bahwa akhir bulannya ngakhir banget ya. Gak apa-apa, aku bakal temenin tanggal 22-nya kamu ya di program Request 12 sampai nanti jam 2 siang. Jadi semangatin hari kamu, segerin hari kamu dengan request lagu favorit, boleh banget gitu kan. Atau mungkin kamu yang bingung gitu kan ngebales chattingnya doi apa, kayak aku perlu banget nih saran, aku harus ngebales apa ya chatnya, boleh banget kamu cerita gitu kan di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena aku akan ngerating hidup kamu gitu kan sampai nanti jam 2 barengan sama Lalahuta Dilema.

0: Halo Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh aman kok, nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Your Day kali Maya Baskara.
1: Tahun ini banyak banget ya musisi-musisi yang remix-remix gitu, dan juga banyak banget lagu remake-remakean yang dibikin si Gen Z mungkin dan tetap kayak gak ngehilangin ciri khas dari lagu asalnya nih sebagai muda. Nah, pas banget hari ini aku bakal ngebawain info tentang Lomba Sihir yang baru aja nge-remix lagu gitu kan, yang dari Salon 7. Karena Salon 7 juga akhir-akhir ini juga lagi rame lagi ya, terutama buat kamu yang suka banget sama Salon 7. Dia kan bakal tampil di Bali, terus di Malang juga gitu kan. Terus yang bikin rame lagunya yang Kupetik Bintang. Nah itu kan kayak rame banget ya dibahas. Tapi kamu tahu gak sih judul asli dari lagu Kupetik Bintang tuh apa ya? Liriknya tuh yang Kupetik Bintang untuk kau simpan. Nah, ada yang tahu gak judul asli dari lirik lagu itu apa? Langsung aja kasih tahu aku di 0822-622-0021. Sambil nih kamu request lagu juga boleh banget ya sebaya muda.

0: Udah jam istirahat, ayo bangun.
1: Hah, kelasnya udah selesai?
0: Udah, kamu tidur sih.
1: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
0: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau gak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk!

0: But I believe that love makes the world go round. And I'm a lover. I'll always believe in love. Your butterfly, champion.
1: Salah your day, Kalimaya Baskara.
2: Siapa di sini yang selalu ngira kalau lagunya yang Kupetik Bintang itu judulnya Kupetik Bentang? Salah ya sebenarnya Bunda. Jadi lagunya tuh aslinya judulnya Melompat Lebih Tinggi. Dan ngomongin soal melompat lebih tinggi gitu kan, gak cuman kamu aja yang punya gebrakan di tahun ini, tapi Lomba Sihir juga sama. Jadi gebrakan tahun ini Lomba Sihir tuh baru aja nge-remake lagu Melompat Lebih Tinggi punyanya si Sheila on 7 gitu. By the way sih, kalau katanya boleh musik ya, lagu ini tuh jadi rilisan pertama. Jadi mereka tuh ngebikin proyek yang namanya Reka Ulang Karya dan Komposisi Lagu Terbaik. Dan ini tuh kayak inisiatif dari Sony Music Indonesia yang punya tujuan buat ngehidupin lagi karya-karya legendaris Indonesia lewat sentuhan generasi baru gitu. Jadi kalau ngomongin lagunya Sheila on 7 ya, buat Lomba Sihir sendiri itu tuh kayak suatu kehormatan banget dan juga tantangan gitu kan. Apalagi mereka nih anak-anak yang tumbuh bareng-bareng sama lagunya Sheila on 7, dan lagu Melompat Lebih Tinggi ini jadi bagian memori mereka gitu kan. So that's why mereka tuh pengen versi baru ini kayak kerasa perjalanan emosional antara rasa respect gitu kan, dan juga kayak ngasih ini loh identitas musik dari Lomba Sihir nih sebaya muda. So daripada ngerubah lagu secara dramatis ya, Lomba Sihir di sini tuh kayak ngebawa dengan warna musikal mereka gitu kan ke dalam lagu Melompat Lebih Tinggi dengan nge-explore arrangement yang dilakukan dengan ciri khas dari si Lomba Sihirnya itu sendiri. Wah, gak sabar banget ya sebaya muda, kepengen cepet-cepet denger deh lagunya kayak gimana kalau versi Lomba Sihir.

0: aduh, pusing banget nih sebaya muda. Keluarga mau datang, tapi kalau di rumah aja kan bosen ya. Mau ngajak liburan, ini rombongan kira-kira bakal seboncos apa ya? Tenang, aku bakal kasih info buat kamu, terutama nih buat kamu yang udah ngerasa kalau story Instagram kamu tuh udah kosong melompong. Aku yakin sih ini udah kode keras banget buat liburan sekarang nih sebaya muda. Apalagi liburan itu bebas drama. Kamu tinggal aja deh kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Jadi nih, mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya tuh ada bosku. Dan siap-siap nih, syok tipis-tipis, karena ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park nih, mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel, spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus ada juga nih paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pack, sampai nih paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pack. Mau hotel plus theme park, tinggal pilih deh sesuka hati kamu. FYI nih, juga ada loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Buat lokasinya, tenang, strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3 di area bawah jembatan layang. More info langsung aja klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok di @JawaTimurParkGroup. So, Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
1: Siang Anda lemas? Dengan request 12. Here's the fancy.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Kalau Liodra kan sana sini mau ya. Kalau aku sih sebagai muda kalau dikasih duit sih pasti mau banget ya. In this economy siapa sih yang gak mau dikasih uang gitu kan. Tapi gak semua orang yang dikasih uang tuh bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Beda nih sama Menteri Perhubungan. Bayangin aja ya Pak Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi ini baru aja dikasih uang 4 triliun sama Pak Presiden Prabowo. Nah loh, emangnya uangnya buat apa sih Div? Jadi antara news tuh baru aja nih dapat info kalau Kementerian Perhubungan tuh baru aja dikasih 4 triliun gitu kan dari Pak Presiden. Itu dipakai buat nguatin keselamatan perkeretaapian lewat ningkatin fasilitas perlintasan dan ngebangun flyover dan underpass di bermacam-macam daerah gitu. Jadi waktu selesai rapat kerja barengan sama Komisi 5 DPR RI kemarin ya, Pak Menhub itu bilang kalau anggaran 4 triliun itu bakal dinilai lebih dari cukup buat ngedukung semua program buat ningkatin keselamatan perkeretaapian. Jadi kalau dari hitungan Kementerian Perhubungan ya, kebutuhan anggaran yang diperlukan sekarang tuh cuma sekitar 800 miliar doang gitu kan. Itu khusus buat ngatasin perlintasan sebidang yang bermasalah. Jadi bukan kurang sih Pak Presiden kayak nganggaran 4 triliun itu, tapi setelah diperhitungan ternyata kurang lebih cuman butuhin 800 miliar doang gitu kan. Sementara itu sisa alokasinya mau diapain, Div? Tenang, sabar, aman gitu kan. Jadi sisanya itu bakal dibikin gitu kan, diakselerasikan dengan program pembangunan infrastruktur ngedukung keselamatan, termasuk flyover dan underpass di beberapa titik prioritas. Jadi kalau ngomongin ngebangun infrastruktur nih, sebenarnya itu jadi bagian upaya pemerintah ya buat ngurangin resiko kecelakaan di perlintasan sebidang sekaligus ningkatin keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. So that's why Kementerian Perhubungan udah ngeidentifikasi kurang lebih ya ada di 1.600-an lokasi lah ya yang emang perlu penguatan fasilitas keselamatan buat ngedukung operasional perkeretaapian yang lebih andal gitu. So gimana nih sebaya muda, apakah kereta api masih jadi transportasi favoritosnya kamu? Coba kasih tahu aku di 0822 622 3021 barengan sama Agatha Chelsea, Chill Little Words.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Lagu Double Take dari Draft barusan ini kayak ngingetin kita zaman-zaman COVID dan zaman-zaman awal-awal TikTok tuh lagi rame banget ya sebagai muda. Dan kalau tadi aku udah ngebahas soal Lomba Sihir dengan nge-remix lagu Melompat Lebih Tinggi versi Solo on Seven gitu kan. Dan kali ini aku bakal ngebahas proyek terbaru dari 420. Jadi 420 tuh gak comeback sih sebagai muda, karena kan balik lagi ya, si Ari Lesmananya lebih memilih untuk hiatus dulu gitu kan dari dunia musik. Dan akhirnya 420 tuh kayak ngebikin grup band proyek gitu. Nah, kamu tahu enggak sih nama band proyek dari si 420 ini apa? Coba dong kasih tahu aku di 0822-622-0021 atau di Instagram dan di live TikTok aku di @kalimaya_malang, karena abis ini aku bakal ngebahas brand proyekan dari si 420 ini barengan sama Sam Kim, Love Me Like That.

Baskara. Yuk bacain request dulu nih. Sebaya muda, ada kamu yang request lagunya Juicy Lucy, Gurun Hujan, terus Eat Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan, terus juga Cat's Eye, Gabriela, Anggis Devaki, Yang Dirimu Dahulu, terus juga kamu tadi request lagu dari Feby Putri featuring Biru Baru yang Menari Dengan Bebas. So buat kamu yang pengen request, boleh banget gercepin di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan jangan lupa juga buat isi jujurlinya, karena abis ini aku bakal bacain jujurli ya, sebaya muda.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Yang udah kangen sama bermusiknya 420, tapi kayaknya aduh kok enggak comeback-comeback ya 420. Tenang-tenang sebaya muda, aku bakal kasih kamu alternatif gitu kan. Pertama, kamu bisa dengerin langsung solonya si project-project solo si Ari Lesmana gitu kan. Jadi walaupun dia sebenarnya itu hiatus di 420, tapi dia tuh kayak masih bermusik secara solo. Atau nih, kamu bisa join di proyek baru bandnya si 420, namanya Satu Tengah nih sebaya muda. Kalau aku dispil sama boleh musik ya, Satu Tengah ini proyek musik yang lahir dari kekangenannya anak 420 gitu kan, karena mereka emang lagi hiatus dengan batas waktu yang gak ditentuin. Jadi kalau buat Satu Tengah sendiri sih diisi sama Nui, Prim, Rian, dan didukung sama Jeres dan Andri gitu kan. By the way, proyek ini juga ngenalin sosok Pramadarido gitu. Jadi Pramadarido ini si drummernya 420 bakal jadi vokalis barunya, gegantian Ari Lesmana. Kalau kata aku sih paket lengkap banget ya. Kapan lagi drummer bisa ngegantiin vokalis ya cuman ada di Satu Tengah ini. Jadi kalau ngomongin Satu Tengah, mereka baru aja nge-launching album pertama mereka dikasih judul Mulai Masa gitu kan. Jadi karya ini tuh lahir jadi dokumentasi perjalanan mereka semua. Jadi kalau ngomongin album Mulai Masa ini, dari fase kehidupan yang paling personal gitu kan, yang penuh challenge, apalagi kayak masa hiatusnya 420 gitu kan buat mereka. Nah kalau kamu nih gimana sih sebaya muda, apakah nyawanya 420 ada juga di Satu Tengah?

0: in this economy ya sebagai muda, kayaknya kalau aku nggak punya pekerjaan tetap tuh kayaknya pusing banget ya kalau freelance-freelancean. Nah, cocok nih buat kamu banget gitu kan, si paling desain, si anak desain grafis yang udah capek banget, mau, pengen, atau kayak mau banget gitu punya pekerjaan tetap sih. Nih aku kasih tahu nih yo bestie, para pejuang kreativitas, kaum yang otaknya jalan terus padahal HP-nya tinggal 3%. Sini ngerapat dulu, ada info yang vibes-nya wah, ini sih panggilan hati aku banget. Soalnya waktunya ide kreatif kamu tuh jadi bagian perjalanan Perumda Tirta Kanjuruhan. So dalam rangka HUT ke-45 ada kompetisi super seru buat kalian semua, yaitu Tirta Kanjuruhan Creative Movement 2026. Nah, mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai ke lomba video AI yang bebas sekreatif mungkin. Jadi otak kamu tuh kayak nggak perlu mode hemat deh, langsung aja gas full kreativitasin gitu kan apa yang ada di pikiran kamu. Dan siap-siap ya buat hadiahnya, pastinya totalnya puluhan juta rupiah. Auto bikin semangat nggak nih? Well, nah bukan cuma itu aja ya, buat karya terbaik juga bakal berkesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas lolos di seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. So, langsung aja kirim karya terbaik kamu dan jangan biarin karya kamu tuh cuma masuk FYP medsos aja tapi nggak punya impact nyata. Langsung aja daftarin dari tanggal 13 sampai 30 Mei 2026 buat WNI maksimal 30 tahun. Mau jalan sendiri atau ngajak besti satu circle, boleh banget maksimal 3 orang. Gasken deh, buat info lebih lanjut follow aja Perumda Tirta Kanjuruhan atau kepoin di hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. So be the game changer and break the limits and start winning.
1: Jangan diem-diem aja, gabungan yuk di WhatsApp Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021, Instagram, X, dan TikTok @kalimaya_malang. Shh, kamu juga bisa dengerin radio jagoanmu ini via Radio Garden dan website sonora.id. So, stay tune!

0: Powerful Game with Kalimaya Baskara.
1: By the way, kamu jadinya makan siang sama apa nih guys? Kalau aku jujur, li aku masih bingung ya antara mau makan apa dan makan apa. Eh tapi ngomongin soal perbingungan duniawi ya, kamu mau sampai kapan sih bingung gitu kan dengan hubungan yang bingung itu barengan sama orang bingung. Kayak bayangin best combo adalah orang bingung ketemu sama orang bingung, tapi yang satunya tuh ngarep ada kepastian, yang satunya bener-bener clueless banget bingung. Ini kayak gimana? Nah, gak mau kan kamu di hidup yang cuma sekali ini ketemu sama orang bingung, entah cowok bingung atau cewek bingung. Karena orang bingung tuh gak cuma cowok aja ya, cewek juga banyak banget cewek bingung. Jadi kalau ngomongin sampai kapan, yang tahu tuh cuma kamu sebaya muda. Tapi kayaknya bakal ditegesin lagi sama The Overtunes gitu kan, yang kali ini gitu bakal comeback dengan lagu yang judulnya Sampai Kapan. Nah terakhir kali kan mereka ngerilis lagu 3 tahun lalu nih sebaya muda, which is 2023 ya, di mini album yang Endlessly. Dan kali ini mereka bakal bersatu lagi gitu dengan ngebikin album ketiga mereka yang bakal di launching dulu nih. Pertama judulnya tuh Sampai Kapan. Nah emang sampai kapannya di Overtures ini kayak gimana sih Div?

Ayo, ngaku. Siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental pundak sebaya muda.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: By the way, requestan lagi nih Sbel. Mudah jadi ada kamu yang request lagunya Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia. Terus juga Anggi Devanki yang judulnya Dirimu Yang Dulu. Terus juga kamu request lagu Rizky Febian Salah. So buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin sebelum playlist aku penuh pastinya. Dan kali ini ya Sbel, mudah aku bakal ngebahas soal Antara News. Seperti biasa, Antara News nih punya banyak banget info-info menarik yang bisa menarik kamu untuk lebih gemar menjadi orang yang membaca berita. Biar apa? Biar anti brain rot. Jadi ngomongin soal main gadget ya, sebenarnya udah gak semuanya orang yang main gadget itu anaknya yang males-males gitu. Bahkan sekarang ya, terutama buat kamu yang gamers-gamers suka nge-games, kali ini Esports Foundation baru aja ngumumin kalau bakal ada perlombaan esports dan gaming terbesar di dunia. Bakal dikasih nama Esports World Cup atau EWC 2026 yang bakal ada di Paris, Prancis. Startnya sih tanggal 6 Juli sampai 23 Agustus 2026. Dan kalau ngomongin soal acara ini ya sebenarnya muda, setelah ngelewatin banyak banget evaluasi dan juga pertimbangan tentang kondisi Timur Tengah gitu kan, akhirnya Esports Foundation resmi ngecepetin misinya buat ngelakuin rotasi di tuan rumah ya, terutama di Prancis gitu. Jadi sebelumnya gitu Ria tuh udah ngebantu buat ngejadiin Esports World Cup tuh sebagai fenomena global gitu. Nah sebagai tuan rumah gitu kan, Ria tuh udah dikenal jadi salah satu pusat e-sport terdepan di dunia. Nah tahun ini kita bakal ngebawa itu ke Paris nih. By the way, Esports Foundation itu punya visi jangka panjang ya, buat ngembangin platform jadi ajang turnamen kompetisi internasional lewat kolaborasi antar audiens, mitra dan juga tuan rumah gitu. Nah kira-kira nih kalau misalnya Indonesia ya jadi tuan rumahnya nih, apakah kita bisa jadi juara umumnya? Dan menurut kamu, apakah Indonesia tahun ini bakal ngirimin lagi gitu kan tim buat join Esports World Cup 2026 bayang udah?

Emang ya, derita mahasiswa abadi itu gak habis-habis, mulai ditanya kapan lulus, kapan kerja. Yuk semangat skripsian sambil ditemenin Radio Kalimaya Baskara Sebaya Muda. Stay tune!

0: 102.1 your friendly hit station.
1: Jangan sampai ya kamu salah hati gitu kan. Udah sampai kapan terus kamu salah hati lagi sebaya muda. Anyway, sebaiknya gini ngomongin soal sampai kapan gitu kan. Dan jadi kalau ngomongin lagu sampai kapan punyanya bukan 420 the overtones gini kan, itu kayak introspeksi diri mereka sendiri-sendiri gitu loh. Apalagi pas mereka tuh lagi nulis rasanya kayak plong banget gitu. Kenapa? Karena kayak mereka tuh lega banget akhirnya bisa, mereka akhirnya tahu gitu kayak sampai kapannya tuh kayak gimana sih gitu. Karena sebenarnya kalau ngomongin sampai kapan kan harus balik ke kitanya masing-masing ya sebaya muda. Karena kita pasti ada momen di mana mendam perasaan gitu kan, dan sadar kayaknya ini bukan yang aku pengen. Dan dia terus kayak sampai kapan ya aku tuh harus fight kayak gini, atau sampai kapan ya aku harus bohong sama diri aku sendiri. So makanya Mika kayak ngebikin lagu ini tuh benar-benar kayak ya udah, yang tahu sampai kapannya tuh kamu. Nah, jadi kalau sekarang aku tanya, sampai kapannya jawaban kamu apa nih sebaya muda?

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Tuku taka tuku tuku tu tata tuku tu tata tuku tu tata. Siapa yang tahu lagu itu? Itu lagu itu beneran lagu yang aku nyanyiin, itu bukan kayak suara dari otak aku, tapi itu lagunya apa namanya? FIFA World Cup tahun kemarin sebaya muda waktu di Abu Dhabi. Bukan di Abu Dhabi. Waktu itu di Dubai. Nah, tahun ini ya, karena kita udah deket banget sama FIFA World Cup, seperti biasa ya bakal ada penampilan ya. Dan kali ini datang dari Lisa, Anita sama Rema yang bakal ngerilis lagu di tanggal 21 Mei kemarin nih ya. Jadi bakal jadi album resminya FIFA gitu. Dia kasih judul Goals. By the way, kalau ngomongin lagu Goals ini, Creative Dix tuh bilang nuansanya itu Latinas pop dan campur K-pop, campur Afrobeat. Jadi bener-bener ajib banget gitu. Cocok emang gitu kan, kayak dibikin buat soundtrack FIFA World Cup tahun ini. Apalagi kalau ngomongin Lisa sama Anita kan sebelumnya udah pernah collab ya. Dan ini tuh kayak jadi collab pertama juga buat mereka bertiga gitu. Jadi kalau kamu gimana sih, Bayam? Udah lebih suka lagu yang baru atau yang lama?

Ya, waktunya sebaya muda aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much udah seru-seruan 2 jam ini barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Request 12. Ketemu lagi di Request 12 lainnya yang pasti nonstop, enggak ada libur 24 jam, enggak 24 jam juga sih. Tiap hari dari Senin sampai Minggu bakal nemenin kamu, tanggal merah, tanggal coklat, tanggal hijau, tanggal hitam tetap ada mengudara gitu kan, sambil nemenin makan siangnya kamu. So keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Philippines Music Station.
1: The most explosive.
2: Bemuda, ini dia juara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
3: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, Bemuda. So easy to fall in love, Lucas Bell.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

Putri. Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, Ivy mau nanya deh. Sebaya muda pernah gak sih kepikiran kalau AI itu udah jadi bagian dari hidup kita? Kabar dari Kompas.id, survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025 nunjukin kalau 27% masyarakat Indonesia tuh ternyata udah pakai AI loh. Ternyata pengguna paling banyak itu Gen Z loh, dan persentasenya sampai 43%. Biasanya Gen Z itu pakai AI buat belajar, buat hiburan, asisten virtual, atau bahkan buat produktivitas. Jadi nggak heran ya kalau AI ini makin populer di kalangan Gen Z. Tapi ada catatan penting nih sebaya muda. Literasi AI

0: barusan Ipi bawain.
1: Pincang semangatmu bareng Paling Maya Baskara.
2: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tune.
3: Sebagai muda, pernah gak sih kamu tiba-tiba merasa kayak meledak sendiri? Marah, sedih, panik, terus malah ngerasa bingung nih. Kenapa sih rasanya susah banget dikontrol? Gak usah malu sebagai muda, itu wajar banget kok. Cuma emang agak tricky sih kalau gak dikontrol. So, kali ini Ivy bakal spill 3 tips buat atur emosi kamu biar gak meledak duluan. Yang pertama, atur nafas kamu. Tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, terus hembus pelan ya sebagai muda. Ini emang simple banget, tapi dijamin ampuh banget loh buat ngasih ruang ke otak kamu biar gak langsung ngasih reaksi. Kedua, kenalin dulu apa sih yang bikin kamu gampang kebawa emosi. Kalau kamu tahu pemicunya, kamu bakal jadi lebih siap dan gak gampang kejebak suasana hati yang berantakan. Dan yang ketiga, alihin fokus kamu. Kamu bisa dengerin musik, jalan sebentar, atau sekedar duduk sambil minum air biar badan dan kepala kamu balik stabil sebaya muda. Jadi inget ya sebaya muda, emosi itu wajar, tapi jangan sampai deh dia yang ngatur kamu. Harusnya kamu yang pegang setirnya.
4: Into music.

0: panggilan buat si paling hits. Gas gue, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
2: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
1: Aduh, dalam banget, Mbak.

0: yang muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: too.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
2: Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: 1.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: only on 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Today, today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
2: Number 1.
3: AI yang rasional gitu loh kalau ditanyain jawabannya. Ah, kesel banget kalau udah kayak gini. Nah, tapi ini sebenarnya udah buat kamu yang suka kesel kayak aku ya, karena jawabannya kayak enggak rasional gitu pakai AI. Tenang-tenang, kali ini Google bakal nge-upgrade Gemini 3.5 yang namanya tuh Flash, dan katanya sih bisa berpikir kayak manusia gitu. Jadi kalau ngomongin sih Gemini 3.5 Flash ini bakal ada dipamerin di Google One of 2026. By the way, Void itu bilang kalau AI ini bakal jadi versi Flash atau yang paling kuat yang pernah dibikin sama Google. Jadi peningkatannya gede banget, termasuk buat coding, reasoning, pemahaman multimodal, dan juga pengelolaan konteks yang panjang. Kalau sebelumnya ya AI itu jawabannya tuh singkat dan juga agak-agak kurang gitu kan. Kali ini di Gemini 3.5 Plus justru ngebalik itu semua. Jawabannya bakal lebih kompleks, ya kayak cara manusia bekerja gitu. So gimana? Apakah kamu tertarik kalau misalnya mau ngebeli?
2: Number 2.
3: Biasanya kan yang ada versi ceweknya itu ada di superhero ya, supaya mudah. Tapi kamu pernah nggak sih kalau franchise film action dibikin versi ceweknya? Nah, kali ini datang dari The Expendables yang akhirnya siap ngeluasin universe-nya lewat proyek spin-off cewek dikasih judul The Expendables. By the way ya, film ini tuh bakal dikembangin sama Electric Pictures barengan sama Hollywood Ventures Group dengan dukungan Lionsgate. Terus Cinemax juga bilang studio sekarang ini punya franchise dari The Expendables, dan pengumumannya ini bener-bener ramai banget karena dikasih tahu di The Cannes Film Festival, di mana produser tuh pada mulai ngelakuin tentang distributor, investor, sampai ke calon pemeran utamanya. Kira-kira nih sebaya muda, siapa yang bakal jadi pemeran ciwi-ciwinya?
2: Number 3.
3: Kalau kata aku sih, satu album Dangerous Woman ini bener-bener penghabis Billboard chart. Kenapa? Karena semuanya masuk ke Billboard chart. Dan ngomongin soal album Dangerous Woman, sebenernya mudah, kali ini Creative Dix tuh nge-spill ke aku di tanggal 20 Mei kemarin bakal bikin dengan versi yang dikembangin lagi gitu. Jadi bakal ada nih Dangerous Woman Special 10 tahun dan bakal dikasih 18 lagu. Terus buat ngomongin edisi spesial kali ini, desain sampulnya tuh baru dan Ariana masukin 18 lagu di edisi 10 tahun ini. So gimana sebaya muda, mau ikut PO-nya enggak?
1: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Hidup lagi kayak puzzle yang gak nyambung. Radio Kalimaya Baskara kasih lagu yang bikin semuanya jadi klik.

0: Adindaku, kamu tahu kenapa malam itu dingin?
1: Ah, enggak tuh. Kenapa mas emangnya?
0: Karena ya ada angin malam lah, dek.
1: Ih, jahat kamu. Aku pikir mau gombal loh.
0: Radio Kalimaya Baskara, one and only sources for your happiness.

0: Bebaya Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget, Bebaya Muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

ございます。

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: AI yang rasional gitu loh kalau ditanyain jawabannya. Ah, kesel banget kalau udah kayak gini. Ya tapi ini sebenarnya udah buat kamu yang suka kesel kayak aku ya, karena jawabannya kayak enggak rasional gitu pakai AI. Tenang-tenang, kali ini Google bakal nge-upgrade Gemini 3.5 yang namanya tuh Flash, dan katanya sih bisa berpikir kayak manusia gitu. Jadi kalau ngomongin sih Gemini 3.5 Flash ini bakal ada dipamerin di Google One 2026. By the way, Void tuh bilang kalau AI ini bakal jadi versi Flash atau yang paling kuat yang pernah dibikin sama Google. Jadi peningkatannya gede banget, termasuk buat coding, reasoning, pemahaman multimodal, dan juga pengelolaan konteks yang panjang. Kalau sebelumnya ya AI itu jawabannya tuh singkat dan juga agak-agak kurang gitu kan. Kali ini di Gemini 3.5 Flash justru ngebalik itu semua. Jawabannya bakal lebih kompleks, ya kayak cara manusia bekerja gitu. So gimana? Apakah kamu tertarik kalau misalnya mau ngebeli?
1: Number 2.
2: Biasanya kan yang ada versi ceweknya itu ada di superhero ya, supaya mudah. Tapi kamu pernah nggak sih kalau franchise film action dibikin versi ceweknya? Nah, kali ini datang dari The Expendables yang akhirnya siap ngeluasin universe-nya lewat proyek spin-off cewek dikasih judul The Expendables. By the way ya, film ini tuh bakal dikembangin sama Electric Pictures barengan sama Hollywood Ventures Group dengan dukungan Lionsgate. Terus Cinemax juga bilang studio sekarang ini punya franchise dari The Expendables, dan pengumumannya ini bener-bener ramai banget karena dikasih tahu di The Cannes Film Festival, di mana produser tuh pada mulai ngelakuin tentang distributor, investor, sampai ke calon pemeran utamanya. Kira-kira nih sebaya muda, siapa ya yang bakal jadi pemeran ciwi-ciwinya?
1: Number 3.
2: Kalau kata aku sih, satu album Dangerous Woman ini bener-bener penghabis Billboard chart. Kenapa? Karena semuanya masuk ke Billboard chart. Dan ngomongin soal album Dangerous Woman, sebenarnya mudah kali ini Kreatif Biksu nge-spill ke aku di tanggal 20 Mei kemarin bakal bikin dengan versi yang dikembangin lagi gitu. Jadi bakal ada nih Dangerous Woman Special 10 tahun dan bakal dikasih 18 lagu. Terus buat ngomongin edisi special kali ini, desain sampulnya tuh baru dan Ariana masukin 18 lagu di edisi 10 tahun ini. Ini so gimana sebaya muda, mau ikut PO-nya enggak?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
4: Eh, Dek, cepet gi, diselesain kuliahnya. Udah ada yang nanyain kamu. Anak teman mama. Katanya sih ganteng loh, kayak opa-opa Korea gitu, atau sarang heo deh.
5: Ah, kakak nih mikir nikah mulu, adek kan masih pengen lanjut S2, abis itu kerja di perusahaan impian.
4: Ingat deh, kamu tuh cewek, gak usah punya ambisi besar-besar lah.
5: Itch, cewek yang ambisi gak salah loh kak. Menurut adek sih ya, semua cewek emang akhirnya bakal balik ke rumah kok, buat merawat dan menyayangi keluarga. Tapi akan lebih baik kalau kita sebagai cewek punya pendidikan yang baik dan karakter kuat. Biar jadi madrasah baik buat calon ponakannya kakak.
4: Cie, udah ngomongin soal ponakan aja. Jangan-jangan udah ada yang diseriusin nih. Spill dong ke kakak.
5: Girl power, panggilan buat cewek-cewek strong dan punya mimpi besar. Yuk tingkatkan kualitas diri, wawasan, dan pendidikan biar bisa melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter kuat.
1: Hits power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, pernah nggak sih kamu ngerasa hari-hari itu cepet banget gitu lewatnya? Tapi kok rasanya agak, gimana ya, agak kosong aja gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasain itu, mungkin kamu kurang perhatian sama hal-hal kecil yang sebenarnya tuh berarti banget. So, kali ini, Ify mau spill sedikit tentang kebiasaan microgratitude. Microgratitude itu simple banget sebenarnya. Intinya, ini tuh kebiasaan buat bilang makasih untuk hal-hal kecil yang biasanya terjadi setiap hari. Ify kasih contoh. Oh ya, misalnya berterima kasih karena udah bangun pagi dengan badan segar, terima kasih karena udah bisa beli kopi favorit sebaya muda, atau bahkan terima kasih ke diri sendiri soalnya udah bisa berani nyobain banyak hal baru. Nah, latihan berterima kasih sama hal kecil kayak gini tuh bisa bikin kamu lebih sadar dan lebih bahagia loh, soalnya otak kita tuh jadi fokus ke hal positif daripada yang bikin stres. Coba deh sebaya muda, sebelum tidur nanti, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Gak harus yang besar-besar ya, hal sekecil apapun juga gak apa-apa kok. Lama-lama, kamu bakal ngerasa hidupmu tuh lebih ringan dan penuh makna daripada biasanya. So, what are you waiting for? Yuk, mulai hari ini, biasain ucap terima kasih lebih sering ya. Play music.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Duh, kepikiran deh sama film yang tadi. Sebenarnya endingnya tuh maksudnya gimana sih?
5: Hai, masih bingung ya sama filmnya?
4: Bukannya kamu yang ada di film?
5: Duh. Tessa, bangun!
4: Oh, mimpi. Masih penasaran sama plot twist film sampai kebawa mimpi? Aduh, kasihan banget.
6: Yuk cari tahu sama-sama di Movie Corp setiap hari Jumat dari jam 4 sampai jam 6 sore. Langsung aja tune in ke Kalimayam Baskara biar semua rasa penasaran kamu langsung kejawab.
7: Kalimayam Baskara, your favorite station.
8: Still on 102.1 Kalimayam Baskara FM, the new hits power. Balik lagi nih bareng Fai di sore hari ini yang siap nemenin kamu dari jam 4 sore sampai jam 6 sore nanti nih. Lewat program paling seru buat para pecinta film, apalagi kalau bukan moviegoers. Nah, sebagai muda nih, siapa yang hidupnya udah gak bisa lepas sama satu episode lagi deh gitu. Jadi dari satu episode ke satu episode lainnya. Jadi tahu-tahu tuh ayam udah bunyi, mata panda udah kelihatan banget, tapi tetap aja lanjut nonton karena cliffhanger-nya tuh kayak jahat banget gitu. Atau mungkin ada juga yang tiap habis nonton film tuh langsung berubah jadi kritikus dadakan, mulai dari bahas plot twist sampai chemistry pemain. Terus kayak, harusnya endingnya nggak gitu. Nah, di Movie Girls kali ini kita bakal ngobrolin semua hal tentang dunia perfilman dan pastinya kita juga bakal bahas fakta-fakta unik di balik film favorit kalian. Ngomongin soal film nih, sebagai muda, kalian tim yang lebih suka nonton horror abis itu nggak berani ke kamar mandi sendiri atau tim romance yang bilangnya cringe tapi tetap senyum-senyum pas scene convention? Kasih tahu dong jawabannya dan langsung aja join di live TikTok kita @kalimaya_malang atau bisa bisikin di WhatsApp kita di 0822 622 0021 sambil request lagu favorit kalian.

0: sih, Jumbo sekarang jadi film yang paling banyak ditonton loh.
1: Oh iya, keren banget ya.
0: Iya, terus dia mau tayang di luar negeri juga.
1: Kamu dapat info dari mana deh?
0: Mau info terupdate tentang film-film di dunia? Cast tune in ke Kalimaya Baskara aja.
2: Ada Movie Girls setiap hari Jumat, jam 4 sampai jam 6 sore. Siap bikin sore kamu

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Lagi-lagi John Wick ini mengguncang dunia perfilman gitu ya. Siapa di sini yang kalau nonton filmnya John Wick itu auto deg-degan di 5 menit pertama karena film-filmnya itu auto kayak jedak jeduk jeder jeder pukul-pukulan gitu ya. Nah, kali ini si John Wick ini mulai berkembang kembali di proyek spin-off terbarunya yang judulnya tuh Kane. Nah, di film ini nih yang dipimpin sama Donnie Yen, katanya tuh resmi nambahin satu nama yang jadi apa ya? Kayak favoritnya kita nih para ciwi-ciwi karena seneng lihat bad boy-bad boy gitu. Siapa lagi kalau bukan si Dekker Montgomery atau biasa kita tuh ngelihatnya di Stranger Things yang jadi Billy Hargrove itu. Nah, katanya sih udah dipastiin nih kalau si Billy ini bakal bergabung di film spin-off-nya itu. Dan menurut laporannya si Dekker Montgomery ini masih dirahasiakan ya karakternya. Cuman si Kane ini yang menjadi spin-off kedua dari John Wick Universe setelah balerina yang dibintangi sama Ana de Armas. Sampai sekarang tuh si Kane ini belum memiliki tanggal resminya. Cuman dari SBY Muda sendiri nih, lebih nungguin si Dekker Montgomery-nya atau nungguin John Wick-nya?

0: Kami Abang Sekarang, your favorite station.
1: Siapa sih yang gak tahu sutradara yang banyak dipuja-puja para kaum hawa maupun kaum-kaum wanita? Sama ya kaum hawa, kaum wanita. Sutradara ternama Christopher Nolan nih, yang biasanya dapat pujaan, pujian, segala macem hal baik gitu ya. Tapi di filmnya The Odyssey nih malah menjadi mendadak gitu ya, panen dislike. Kenapa nih? Ternyata alih-alih mendapat pujian seperti di film-film lainnya ya, trailer terbarunya ini di film The Odyssey justru mencatat rekor jadi trailer paling banyak dapat dislike, panen banget dislike-nya. Karena katanya sih bahkan sampai 315 ribu likes tapi dislike-nya itu 83 ribu nih sebagai muda. Nah katanya nih filmnya Matt Damon ini memerankan Odysseus, sementara si Anne Hathaway ini tampil sebagai Penelope, si istri yang setia nunggu kepulangannya itu. Jadi kayak ada kontradiksi gitu di film ini. Tapi menurut Bayi Muda sendiri nih, gelombang kritik di film Odyssey ini tuh kayak worth it gak sih untuk panen sampai 83 ribu dislike itu? You came at a bad time, but you just crossed the

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Gimana? Kok filmnya belum rilis tapi katanya udah mecahin rekor dunia Guinness? Apalagi nih kalau bukan filmnya Masters of the Universe yang katanya berhasil mencetak rekor dunia bahkan sebelum resmi rilis di bioskop. Jadi film ini kan adaptasi dari live action kisahnya He-Man yang sukses narik perhatian global lewat pertunjukan drone spektakulernya yang diakui sama Guinness World Records ya. Jadi FYI nih, si Amazon ini resmi mecahin rekor dunia lewat drone yang paling terang pas meroposiin film Masters of the Universe di 19 Mei kemarin di Los Angeles. Jadi katanya sih sampai 1.600 drone itu diterbangin buat menerangi malam Los Angeles dengan berbagai formasi yang menakjubkan gitu ya. Nah, katanya tuh ini juga jadi simbol-simbol ikonik di dunia He-Man. Menurut Sebaya Muda sendiri, kalau di Malang cocoknya drone itu di mana gitu ya diterbanginnya?

Feel the frequency. Pengen deh punya teman yang bisa ngerti semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalima yang Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Pernah gak sih kamu nih diceritain teman kamu kalau rumah teman kamu nih kemasukan harimau? Wah, kayaknya gak pernah ya sebagai muda. Aku pun gak mau gitu rumah aku masukkan harimau. Tapi nih, aku habis dibisikin ya sama antaranews.com. Kalau katanya ada seekor harimau Sumatera atau kalau bahasa ilmiahnya gitu ya, Panthera tigris sumatrae, yang katanya sempat muncul nih di beberapa kecamatan di Kabupaten Agam. Dan katanya harimau ini tuh masuknya ke kayak kandang jebakan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat hari Jumat ini tadi gitu. Dan ini tuh udah dikonfirmasi sama Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumbar Ade Putra di Lubuk Basung Jumat tadi. Katanya bener kok, tadi tuh ada harimau Sumatera yang masuk kandang jebak di Batang Palupuh, Kecamatan Palupuh di Kabupaten Agam. Nah, katanya ini tuh juga masuk ke kandang jebak yang dipasang sama petugas BKSDA Sumbar bersama patroli anak nagari atau pagari dan masyarakat semenjak hari Rabu. Jadi harimau ini tuh baru ketahuan masuknya sih sekitar jam 9 pagi tadi. Tapi kalau dari hasil kamera jebaknya, harimau ini udah masuk dari jam 2 dini hari gitu. Pas petugas BKSDA Sumbar sama pagari sama warga sekitar tuh ngelihat kandang jebak ini tuh dalam perjalanan ditemukan jejak kaki satwa gitu. Nah, ternyata harimau sih satwanya ini. Tapi dari pemerintah dan juga warga sekitar tuh udah melakukan penanganan beberapa kali evakuasi juga buat jadi pencegahan ya, biar satwanya selamat, masyarakat juga aman.

0: Self-Love Kalimaya Baskara.
1: Sebagai pemuda, udah tahu belum nih bakal mau nonton apa Jumat sore ini yang jadi watchlist kalian di bioskop kesayangan kalian nih? Sebagai pemuda, karena buat kamu semua yang mau nonton sore ini, yang mau nonton di Araya, mungkin nih aku bisa bacain kalau ada film-film kayak Gudang Merica masih tayang nih. Ada Hokum, ada Gohan. Terus kalau mau Banjir Air Mata nih mungkin ada di Semua Akan Baik-Baik Saja. Atau kalau mau kayak bergeser gitu ya ke genre yang lebih horor mencekam itu ada Tumbal Proyek. Kalau dari yang aku tahu sih soal Semua Akan Baik-Baik Saja nih kayak nyeritain tentang tiga bersaudara gitu ya. Ada si Langit, terus ada si Bintang dan ada Banyu. Dia ini tinggal sama ibunya tapi harus struggling gitu karena kakak paling tuanya ini tiba-tiba meninggal gitu. Jadi kayak ini tuh film keluarga banget sih. Terus kalau Tumbal Proyek nih kayak film mencekam banget gitu ya. Kalau dari sebagai muda sendiri nih mau nonton di mana dan pilih film yang mana, mau yang nangis apa yang teriak-teriak karena ketakutan?

lagi nungguin chat yang gak dibalas-balas sama doi ya. Nah, biar makin sabar nungguinnya, mending sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Gak bikin doi balas chatmu sih, tapi dijamin deh, galaunya pasti langsung hilang.

0: Kalimaya Baskara.
1: Siapa yang sore-sorenya mau diisi hari-harinya sama nonton Netflix? Nah, aku ada rekomendasi nih buat yang mau ngakak-ngakakan gitu ya, jekikikan di sore hari ini pakai Netflix. Aku ada rekomendasi film yang baru resmi merilis trailernya sih. Namanya tuh Little Brother. Jadi ini tuh trailer perdana yang genrenya tuh komedi gitu. Dan ini tuh mempertemukan si John Cena sama Eric Andre sebagai dua saudara yang punya kepribadian yang bertolak belakang gitu. Nah, katanya ini bakal tayangnya di 26 Juni 2026 dan ini tuh kayak ngikutin si Ruth gitu ya, seorang agen properti terkenal yang kayak sempurna banget hidupnya, tertata rapi, tapi semuanya tuh berubah ketika sosok eksentrik yang pernah jadi adik kecil gitu di masa kecilnya tuh tiba-tiba muncul dalam hidup dia. Kalau sebagai muda sendiri nih, kalau punya sosok adik kecil yang dulu pernah ikut di hidup kamu terus hilang ya, abis itu muncul lagi, bakal kayak gimana sih sebagai muda?

0: Halo Sobat Muda, siapa nih yang di sini punya jiwa-jiwa kreatif dan otaknya tuh kayak jalan terus gitu, walaupun HP-nya tinggal 3% tapi otaknya tetap dayanya full gitu ya. Merapat dulu nih, soalnya aku bakal ngasih info yang vibes-nya tuh kayaknya ini tuh aku banget gitu ya. Nah, saatnya nih ide kreatif kamu jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan. Jadi, dalam rangka HUT ke-45 ada kompetisi super seru sih buat kamu semua nih, yaitu Tirta Kanjuruhan Creative Movement. Dan mulai dari lomba-lomba desain seragam, terus lomba desain maskot, sampai lomba video AI itu juga banyak banget ya lomba yang disediain sama Tirta Kanjuruhan Creative Movement ini. Pokoknya ke Sebaya Muda ini bisa bebas sekreatif mungkin. Jadi buat otak kamu nih yang penuh kreativitas, nggak perlu mode hemat lagi, langsung aja gas full bikin sekreatif mungkin ya segala desain dan maskot. Dan gak cuman itu, kamu juga harus siap-siap karena total hadiahnya tuh sampai puluhan juta rupiah gitu. Jadi auto bikin semangat gitu ya, langsung naik level gitu semangatnya. Gak cuma itu, karya terbaik kamu juga berkesempatan bakal dipakai sebagai identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas untuk lolos seleksi tenaga kerja IT. Jadi Perumda Tirta Kanjuruhan ini tuh kayak nggak cuma di FYP medsos aja ya, tapi kayak bisa punya impact yang nyata gitu. Dan jangan cuma masuk wishlist doang nih, ayo buruan daftar karena daftarnya tuh udah mulai dari 13 Mei sampai 30 Mei 2026. Nah, buat WNI sendiri maksimal di umur 30 tahun, tapi kalau mau jalan sendiri nih, boleh banget. Cuman kalau mau ajak bestie satu circle-nya, maksimal cuma 3 orang ya Sebaya Muda. Langsung aja nih digas dan langsung aja follow juga IG-nya di @perumdatirtakanjuruhan atau kepoin hut45.perumdatirtakanjuruhan. Be the game changer, break the limits, and start winning.
1: Buat yang suka ngeluh, internet lemot, hidup kok gini, sini dulu, Radio Kalimaya Baskara punya koneksi langsung ke hati kamu. Tenang aja, gak bakal buffering.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Gimana ya rasanya kalau ada dua karyawan nih, atau misalkan kita jadi karyawan gitu ya, karyawan di suatu minimarket, tapi kita tuh pengen banget punya idola, datang ke konsernya idola, tapi terbatas gitu dengan segala keterbatasan ekonomi. Nah, ada nih filmnya ternyata di Netflix, baru aja mau launching nih tanggal 4 Juni 2026 ya. Jadi judulnya ini Night Shift for Cuties. Jadi ini tuh ada si Shanina Cinnamon di sini yang ceritanya tuh jadi Muti, dan ada si Jenar Nadia Sharifah. Nah, si Nadia Sharifah ini juga dari YouTuber gitu ya. Dia tuh punya podcast di YouTube, tapi sekarang dia perdana untuk masuk ke serial Netflix gitu. Nah, ini tuh ceritanya tentang dua karyawan minimarket yang berjuang untuk bertemu idola mereka dengan segala keterbatasan ekonomi. Jadi tuh ini tuh bakal nyeritain tentang cerita perjalanan mereka, tapi tuh latarnya tuh kayak youthful dan penuh warna banget. Kalau sebagai muda sendiri nih, mending nonton konser bareng teman atau pasangan?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, pernah gak sih buat kamu nih sebagai muda yang jadi pecinta film sinematik premium ya, kayak Netflix nih baru aja loh resmi ngerilis film terbaru Brad Pitt yang judulnya The Adventures of Cliff Booth. Yes, karakter stuntman karismatik yang sukses bikin Brad Pitt menang Oscar di film Once Upon a Time in Hollywood. Dulu tuh bakal dibuatin tuh film solonya sendiri nih sebagai muda. Tapi gokilnya lagi, Netflix tuh gak cuma ngerilis platform streamingnya aja, tapi film ini dipastiin bakal tayang eksklusif di bioskop IMAX seluruh dunia mulai 20 November 2026 nanti. Baru deh nanti pas Natal, tepatnya di 23 Desember 2026 nanti tuh filmnya rilis secara global di Netflix. Jadi proyek ini tuh otomatis jadi salah satu film paling dinantiin tahun 2026. Kalau kamu sendiri sebagai muda paling nungguin film apa sih pas Natal nanti?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, kalau kamu sore-sore gini lagi buka Netflix nih, pasti sadar deh ada satu film lokal yang langsung melesat dan nangkring di posisi satu top 10 movies Indonesia. Judulnya nih, Suka Duka Tawa. Film drama komedi garapan sutradara Ako yang benar-benar lagi viral banget nih. Filmnya tentang apa sih? Jadi film ini tuh mengisahkan tentang cewek yang bernama Tawa yang diperankan Apik filmnya sama Rachel Amanda gitu. Jadi ceritanya ini Tawa kan seorang komika perempuan yang sukses meraih puncak karirnya di materi stand up komedi yang berani banget gitu kan. Nah, terus tuh dia tuh ngebongkar kisah tragis masa kecilnya dan aib bapaknya sendiri gitu, si Pak Keset ini yang ninggalin dia demi ngejar mimpi jadi pelawak terkenal. Tapi ironis banget gak sih sebagai muda, pas karir lagi naik tiba-tiba bapak ini muncul lagi gitu di hidupnya. Terus otomatis juga jadi membuka luka lama. Kalau sebagai muda sendiri nih, luka lama apa sih yang sebenarnya bikin triggering banget gitu di sebagai muda sendiri?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Siapa sih mahasiswa yang gak mau dapat beasiswa, apalagi beasiswanya ini udah mencakup segala hal gitu ya. Aku habis dibisikin nih sama antaranews.com kalau katanya pemerintah kabupaten atau Pemkab Natuna Provinsi Kepulauan Riau itu habis nyediain puluhan kuota beasiswa bagi putra-putri daerah yang pengen banget ngelanjutin pendidikan ke perguruan tinggi di 2026 ini. Nah, Bupati Natuna Chen Suilan di Natuna Jumat ini tuh abis bilang kalau program beasiswa tersebut tuh kayak buat hasil kerjasama juga antara Pemkab Natuna dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dengan beberapa perusahaan minyak dan gas yang ada di wilayah Natuna gitu. Terus juga beliau tuh ngasih tahu kalau beberapa perguruan tinggi ini udah nyediain kuota beasiswa yang berbeda-beda gitu tiap universitasnya. Kayak di Universitas Esa Unggul itu ada 10 kuota, di Telkom ada 20, di Universitas Pertamina ada 10, terus di Universitas Riau Kepulauan tuh ada 10 kuota. Nah, jenjang pendidikannya tuh juga beragam banget, dari diploma sampai sarjana. Jadi itu menyesuaikan banget dengan perguruan tinggi tujuan kamu. Nah, buat saat ini sih program beasiswa itu lagi diproses ya untuk dibuka, dan juga ada yang udah selesai seleksi gitu. Nah, fasilitasnya apa aja? Tentunya banyak banget nih sebagai muda. Ada yang dari biaya pendidikan, biaya hidup, sampai semuanya itu bebas biaya kuliah. Jadi ini tuh beasiswa yang terbuka untuk semua kalangan yang mampu bersaing. Persaingannya tuh juga antar anak Natuna aja katanya. So, buat kamu nih sebagai muda, beasiswa apa sih yang lagi kamu tunggu-tunggu?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Masih balik lagi sama Fai di Lalu Lalang, Lalu Lintas Kota Malang. Aku habis ngeliat nih dari CCTV malangkota.go.id ya, buat sebaya muda yang lagi di Jalan Tumenggung Suryo arah utara ya, di Blimbing nih. Pantauan CCTV-nya ramai lancar dari arah Blimbing maupun arah sebaliknya. Jadi buat sebaya muda yang lagi di daerah Blimbing, pakai helm ber-SNI, pakai sabuk pengawannya, dan jangan lupa riding safe, please, sebaya muda.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Buat kamu dan aku sih, para pecinta film perang dan aksi militer yang penuh adrenalin nih, Netflix baru aja merekrut sutradara spesialis thriller intense, Rick Roman Wolf, buat menggarap film terbarunya berjudul Six Minutes to Freedom. Gokilnya lagi, film itu diangkat dari kisah nyata operasi militer yang paling berbahaya di era modern dulu. Terus ya, sebagai muda nih ceritanya tuh jadi ngikutin Kurt Muse, yang mana dia tuh seorang veteran Amerika di tahun 80-an gitu, yang disiksa di penjara Panama karena ketahuan menjalankan radio rahasia buat menjatuhkan diktator militer. Nah, puncaknya itu adalah pas pasukan elit Delta Force-nya itu melancarkan misi nekat mendarat di atap penjara buat menyelamatkan si Kurt. Tapi helikopter mereka tuh malah jatuh di tengah kepungan musuh. Kebayang nggak sebagai muda gimana deg-degannya film si Six Minutes of Freedom itu? Kalau sebagai muda sendiri nih, deg-degan nggak sih kalau jatuh dari atap tetangga

Ih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: lenha pra beber, pra sentir. Até o mal, o mano, roto, tchaja, raga, abadi.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Ya, gak kerasa banget. Udah jam 6. Saatnya Fai cabut dulu nih dari per movie-movian ya. Karena dari tadi kita udah ngobrolin tentang film dari yang ada di bioskop sekarang sampai yang ada di Netflix. Juga film-film yang action ya, sampai yang perang-perangan ala militer, tapi militer tahun 80-an. Banyak banget ya yang udah diomongin, gak kerasa banget nih. Ternyata waktunya Fai untuk cabut dulu, tapi jangan sedih dulu karena Movie Girls hadir di tiap Jumat sore. Dan buat kamu nih sebagai muda, jangan lupa terus untuk dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Fai pamit dulu. Bye bye.

0: Maya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebagai muda, siapa sih yang pengen ngerasain nostalgia masa kecil lagi? Nah, ini sadar nih, rekomendasi film yang pas buat tontonan keluarga buat ngisi waktu santai kamu. Nawila, yang bener-bener bikin mind-blowing sama kesederhanaan ceritanya. Rasanya tuh seolah-olah kita diajak balik lagi ke masa lalu lewat mata seorang anak kecil. Tapi kalian tahu gak sih kalau ada banyak hal unik pas proses syutingnya? Setelah ini di-spill nih sama popila.com, film yang disutradarai sama Ryan Andriani, yang kita tahu doi jago banget bikin animasi, tapi kali ini dia benar-benar totalitas karena ini jadi debutnya nyutradarain film live action. Yang bikin kagum juga nih, lingkungan syutingnya tuh benar-benar ramah anak banget. Di area set yang wajib bebas rokok sampai ada jadwal tidur siang buat para pemeran anaknya biar mood mereka tetap terjaga. Di sudut Surabaya masa lalu, rumah Wila menyimpan sebuah rahasia tentang bagaimana perbedaan bisa hidup berdampingan. Tapi di balik kesederhanaannya ada sebuah pesan yang hanya bisa dipahami jika kita benar-benar melihat dunia dari mata seorang anak.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Your sound,
3: your music,
2: your radio.
4: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
5: Take a deep breath,
6: you're not alone.
4: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
5: Only on Daily of Life.
7: Lagi di fase yang dikit-dikit nanya, aku tuh sebenarnya mau jadi apa sih nanti?
4: Ya, teman udah nikah, ada juga yang udah beli mobil, ada juga yang punya 100 juta pertama di umurnya yang masih muda. Sedangkan kita masih bingung nih nentuin passionnya mau jadi apa. Nah, pas Yupi intip ya, faktanya dari LinkedIn ternyata sekitar 75% orang di usia 25 tahun itu emang mengalami yang namanya quarter life crisis. Jadi rasa cemasnya itu sebenarnya normal banget ya. Dan di Daily of Life, yuk kita sepakati kalau hidup itu bukan balapan ya. Kamu gak telat kok dari yang lain, kamu cuma lagi ada di jalurmu sendiri. Jadi kamu cuma perlu fokus sama apa yang bisa kamu lakuin hari ini tanpa perlu merasa tertinggal dari orang lain. Your time will come, just keep moving. Ingat ya, sebagai muda, semua pasti ada jalannya masing-masing. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo sebagai muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
8: Check it out.
9: 102.1.
10: That's right.
11: Are you ready?
12: Yeah.
13: Ladies and gentlemen.

0: Yuk eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Kampung Budaya Polowijen. Info menarik buat pecinta sejarah dan budaya, yuk merapat. Selain destinasi wisata yang seru dan kuliner yang enak-enak, Kota Malang juga punya destinasi wisata yang edukatif dan bisa dijadikan sebagai sarana pelestarian budaya. Contohnya adalah Kampung Budaya Polowijen. Kampung Budaya Polowijen ini didirikan buat melestarikan sejarah yang ada di Kelurahan Polowijen. Di sini ada berbagai situs bersejarah yang bisa kamu kunjungi seperti situs Sumuwindu atau situs Kendedes, situs Jokololo, dan makam Mbah Reni. Di sini juga ada program pelatihan menari dari berbagai daerah, bantengan, sinau budaya, pertunjukan wayang, dan masih banyak lagi. Pokoknya ini tempat yang cocok banget buat kamu nambah ilmu tentang budaya dan ikut melestarikan budaya Indonesia. Lokasinya ada di Jalan Cakalang, RT3, RW2, Polowijen, Malang. 20 menit aja dari exit tol Malang. Selamat berwisata sambil nambah pengetahuan sebaya muda.
1: Music. Music. Music. Move everything.

0: Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: AI yang rasional gitu loh kalau ditanyain jawabannya. Ah, kesel banget kalau udah kayak gini. Ya, tapi ini sebenarnya udah buat kamu yang suka kesel kayak aku ya, karena jawabannya kayak enggak rasional gitu pakai AI. Tenang-tenang, kali ini Google bakal nge-upgrade Gemini 3.5 yang namanya tuh Flash, dan katanya sih bisa berpikir kayak manusia gitu. Jadi kalau ngomongin sih Gemini 3.5 Flash ini bakal ada dipamerin di Google One O 2026. By the way, Void tuh bilang kalau AI ini bakal jadi versi Flash atau yang paling kuat yang pernah dibikin sama Google. Jadi peningkatannya gede banget, termasuk buat coding, reasoning, pemahaman multimodal, dan juga pengelolaan konteks yang panjang. Kalau sebelumnya ya AI itu jawabannya tuh singkat dan juga agak-agak kurang gitu kan. Kali ini di Gemini 3.5 Flash justru ngebalik itu semua. Jawabannya bakal lebih kompleks, ya kayak cara manusia bekerja gitu. So gimana? Apakah kamu tertarik kalau misalnya mau ngebeli?
1: Number 2.
2: Biasanya kan yang ada versi ceweknya itu ada di superhero ya, supaya mudah. Tapi kamu pernah nggak sih kalau franchise film action dibikin versi ceweknya? Nah, kali ini datang dari The Expendables yang akhirnya siap ngeluasin universe-nya lewat proyek spin-off cewek dikasih judul The Expendables. By the way ya, film ini tuh bakal dikembangin sama Electric Pictures barengan sama Hollywood Ventures Group dengan dukungan Lionsgate. Terus Cinemax juga bilang studio sekarang ini punya franchise dari The Expendables, dan pengumumannya ini bener-bener ramai banget karena dikasih tahu di The Cannes Film Festival, di mana produser tuh pada mulai ngelakuin tentang distributor, investor, sampai ke calon pemeran utamanya. Kira-kira nih sebaya muda, siapa yang bakal jadi pemeran ciwi-ciwinya?
1: Number 3.
2: Kalau kata aku sih, satu album Dangerous Woman ini bener-bener penghabis Billboard chart. Kenapa? Karena semuanya masuk ke Billboard chart. Dan ngomongin soal album Dangerous Woman, sebenernya mudah, kali ini Kreatif Diksu nge-spill ke aku di tanggal 20 Mei kemarin bakal bikin dengan versi yang dikembangin lagi gitu. Jadi bakal ada nih Dangerous Woman Special 10 tahun dan bakal dikasih 18 lagu. Terus buat ngomongin edisi special kali ini, desain sampulnya tuh baru dan Ariana masukin 18 lagu di edisi 10 tahun ini. Ini so gimana sebaya muda, mau ikut PO-nya enggak?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Catch the beat. Feel the music.
4: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebaya muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

0: Noguro, just brew. Ya kali Maya Baskara.
1: Yeay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode Tanggal Tua Warrior.
3: Woi, akhirnya gajian. Iya Tuhan, gajian pas dompet lagi tipis-tipis itu emang yang terbaik lah pokoknya.
4: Ih, norak banget. Baru juga gajian. Masa langsung heboh?
3: Ya gimana gak heboh? Nih lihat, langsung check out wishlist aku. Sneakers baru, jaket, sama voucher makan. Mantep dah pokoknya.
5: Eh, ingat. Gaji kita masih belum jauh dari UMR loh, Kak. Udah deh, jangan boros-boros mulu.
3: Santai aja lah, Nay. Hidup cuma sekali, YOLO. Lagian masih ada sisa kok buat kebutuhan lain.
5: Loh Kak, lagi kesini juga? Sama siapa?
3: Eh, Naya. Yoi, Nay. Biasalah sama temen nongkrong. Kamu sama siapa?
5: Sama temen juga nih. Duit aman gak?
3: Aman aja. Yang penting perut keisi sushi dulu biar hati bahagia. Ya gak sih?
5: Keisi sih keisi. Tapi jangan lupa juga sama dompetnya dong, Kak. Kasian sih dompet dikuras abis mulu sama kamu.
3: Bawel amat sih, Nay. Aman aja udah. Ingat kata-kataku kemarin. YOLO. You only live once.
5: Apaan YOLO-YOLO? Loyo kali kamu mah.
3: Eis, mantep dah.
4: Eh, ada Raka. Oi, Raka.
3: Loh, Luna? Sendirian, Lun?
4: Enggak kok, itu sama keluarga.
3: Walah, family time nih ceritanya.
4: Iya dong, BTW kamu jalan-jalan terus nih kayaknya. Asik banget ya kelihatannya.
3: Kok tahu?
4: Ya tinggal lihat dari storymu aja. Kamu kan chronically online.
3: Yuh, enak aja. Gak chronically online tahu.
4: Tapi duit masih nyisa emangnya kah?
3: Masih dong. Lagian apa gunanya hidup kalau gak senang-senang gini?
4: Senang-senang sih senang-senang. Tapi kalau duit habis kan jadi gak bisa hidup juga kah? Apalagi kalau malah masuk rumah sakit. Keluar lagi tuh duit.
3: Cie, tumben perhatian. Enggak kok. Sehat terus aku mah.
4: Iya deh. Ya udah, kalau gitu aku nyamperin keluargaku dulu ya. Have fun, Kak.
3: You too. Hari gini kok duit udah nipis ya? Padahal baru tanggal 17. Aduh, makan buat besok gimana ya? Mie instan tinggal 2. Aduh, ya udah deh. Besok makan mie lagi berarti.
5: Kak, kenapa bengong? Duit lagi seret ya?
3: Iya, Nay. Baru juga setengah bulan. Tapi dompet udah kering. Padahal niatnya mau nabung.
4: Yaelah, kebiasaan. Kamu tiap awal bulan belanja terus, main terus, nongkrong terus. Udah kayak konglomerat tuh. Giliran tanggal tua, malah jadi makan-makan mie terus.
5: Sekarang belum tanggal tua malah, Lun. Masih tengah bulan ini, mah.
3: Iya sih. Tapi gimana ya, susah banget buat nahan diri. Rasanya gatal kalau udah ada saldo numpuk.
5: Kak, dengerin ya. Gaji itu bukan buat dipakai pamer doang di awal bulan, tapi buat survive juga dong sampai akhir bulan. Kamu pikir orang-orang tuh bisa kaya gara-gara YOLO? Enggak, Kak. Mereka tuh bisa kaya gara-gara mereka tuh tahu cara ngatur duit.
3: Nah, itu dia, Nay. Aku nggak tahu cara ngatur duit. Gimana ya caranya biar pengeluaran aman?
4: Coba deh, mulai bulan depan pakai sistem 50-30-20. 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, 20% buat nabung atau investasi. Ingat ya, keinginan dan kebutuhan itu beda.
3: Bedanya apa emang, Lun?
4: Kalau kebutuhan itu, at least mencakup sandang, pangan, dan papan. Kalau keinginan, ya kayak nongkrong, main, sama jajan.
5: Nah, bener tuh. Jangan malah kebalik, Kak. Kamu kan biasanya 80% buat belanja, 20%-nya buat nangis tuh di tanggal tua.
3: Iya, aku salah. Kayaknya aku harus benar-benar belajar ngatur duit deh. Thank you ya, Naya, Luna.
4: Sama-sama, Raka.
3: Eh, by the way, aku baru sadar kafe ini juga jual gelato. Pengen beli ah. Kalian mau gak? Aku traktir deh.
5: Raka? Buat sebaya muda yang sering jadi tanggal tua warrior, ingat ya, gajian itu bukan berarti bebas boros. Atur keuanganmu biar gak nyesel di tengah bulan. Hidup hemat bukan berarti gak bahagia. tapi bikin kamu tenang dan siap menghadapi hari. Jangan tunggu gaji habis dulu biar sadar. Yuk, mulai atur keuanganmu dengan bijak dari sekarang.

0: Cappuccino, episode Impulsive Buying. Seru banget ya film tadi.
1: Iya, tapi gara-gara tadi di filmnya ada adegan makan ramen, jadi pengen deh beli yuk.
2: Seriusan Rev, kita tadi sebelum nonton udah makan loh. Terus kamu tadi juga beli popcorn yang large kan, belum habis lagi tuh.
1: Duh, emang kamu gak lapar Bim? Kita kan makan 2 jam yang lalu.
2: Iya, kalau aku sih lapar, hehe. Tapi emang kalian lapar?
0: Aku masih kenyang sih, tapi kalau misalnya kalian mau ke tempat ramen ya gak apa-apa. Paling nanti aku pesen minum aja.
1: Kalau aku sih gak lapar, tapi pengen. Udahlah, yuk. Mbak, aku pesan miso ramennya 1, ebi fry-nya 1, gyoza kukusnya 1, sama ocha dinginnya 1.
2: Eh, too much gak sih? Aku pesan miso ramen sama ocha dinginnya aja 1, Mbak.
0: Aku ocha dinginnya aja 1, Mbak. Ini kamu gak kebanyakan pesennya, Rev. Katanya tadi gak lapar.
1: Hehe, tadi di buku menu kelihatannya enak. Kalau mau coba, ambil aja ya, guys. Kalian bantu abisin.
2: Kalau kata Bernadia, ini berlebihan sih, Rev.
1: Namanya juga lapar mata. Udah yuk, makan. Aduh, kenyang banget.
2: Masih sisa banyak banget, Rev. Gyozanya bahkan belum kamu sentuh.
0: Makannya, jangan lapar mata.
1: Ya udah, mau aku bungkus aja. Habis ini kita pulang yuk.
2: Yuk, udah sore juga.
0: Eh, Rev, besok temenin belanja bulanan dong. Stok di kosan aku udah pada habis nih.
1: Oke, aman aja. Duh, kayaknya enak nih topoki. Pesan ah. Eh, tapi ini masih ada ebi furai sama gyoza lagi. Ya udahlah ya, buat besok bisa diangetin lagi kok.
0: Kamu mau ikut belanja juga apa enggak, Rev?
1: Enggak deh, kayaknya sok aku masih banyak.
0: Ini beneran apa borongan?
1: Beneran.
0: Ya udah, kamu bantu aku ambil barang yang ada di list ini ya.
1: Oke, siap.
0: Eh, BTW, makanan yang dibungkus kemarin udah habis, Rev.
1: Astaga, lupa. Kemarin aku beli topoki, jadi enggak kemakan.
0: Astaga, tetap aja impulsif.
1: Nih Al, titipan kamu.
0: Oke, makasih. Eh, kok tiba-tiba kamu bawa keranjang juga? Lumayan lagi isinya.
1: Hehe, tadi banyak diskon, jadi aku beli aja.
0: Tapi butuh nggak itu?
1: Butuh kok pasti nanti suatu saat.
0: Aduh, kebiasaan. Untung aku bawa mobil, ternyata belanjaan kita, salah, belanjaan kamu banyak banget, ini mah borongan namanya.
1: Hilaf kak, maaf.
0: Lagian yang belanja bulanan aku, tapi barangnya lebih banyak kamu.
1: Gak apa-apa, anggap aja investasi.
0: Bisa-bisanya dia bilang investasi, yaudah yuk kita lanjut makan. Mbak, nasi gorengnya 1, es tehnya 1.
1: Aku mau mie pangsitnya 1, bakso gorengnya 1, es tehnya 1.
0: Bakso gorengnya nggak usah, Mbak.
1: Eh, kok gitu sih?
0: Pasti nggak bakal habis. Kamu itu cuma lapar mata.
1: Hadeh, ya udah. Aku udah transfer ke kamu ya.
0: Oke, makasih. Kamu nggak mau coba cek saldo? Kayaknya kamu banyak belanja deh dari kemarin.
1: Santai, kemarin habis gajian. Nih, kalau nggak percaya. Eh, kok tinggal segini sih? Aduh, mana masih awal bulan.
0: Tuh kan, makannya jangan impulsif. Jadi rugi kan? Iya sih, kamu jadi dapat banyak barang dan semua barang yang kamu mau udah keturutan. Tapi jadi susah kan akhirnya? Coba lain kali lebih tahan diri. Gak semua keinginan kamu harus dipenuhi saat itu juga. Duh, dengan tekan gak jadi belanja elit, bertahan hidup sulit.
1: Duh, iya lagi, kamu bener. Makasih ya, Al.
0: Jangan sampai emosi menguasai dompetmu ya sebaya muda. Coba pikir-pikir dulu setiap mau beli barang baru. Uangmu bisa dipakai buat hal-hal yang lebih berharga dan bermanfaat dalam jangka panjang.
3: 102.1 Your Friendly Hit Station.

0: Latino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Jangan Gampang Percaya.
2: Al, udah lama nunggunya?
1: Enggak kok, Ref. Baru nyampe 5 menit tadi.
2: Oh, oke. Tapi kenapa mukamu serius banget gitu?
1: Ini loh, adik aku kan lagi sakit. Cuman gak sembuh-sembuh. Terus aku coba carilah di X, kira-kira obat apa yang manjur. Soalnya adik aku ini emang gak mau dibawa ke dokter.

0: berat. Cuman minum itu doang. Harganya juga gak murah. Tapi banyak yang komen bilang works. Terus dia juga klaim banyak influencer yang pakai.
1: Sas Al, kamu gak ingat kejadian kemarin? Aku hampir kena tipu gara-gara iklan skincare yang katanya bikin jerawat cepet hilang. Ternyata makin meradang jerawatnya.
0: Iya sih, tapi ini kayaknya beda deh, Rev. Soalnya banyak banget testimoni positif, terus ada foto before afternya juga. Kayaknya bakal legit sih. Terus ini influencernya juga meyakinkan kok.
1: Testimoni bisa dibeli, Al. Foto juga gampang diedit. Kamu coba deh cek dulu, akunnya itu beneran dokter apa cuma akun random?
0: Belum cek sih, tapi kayaknya dokter soalnya ada gelar di bio-nya.
1: Gelar doang mah gampang ditulis. Coba kamu hubungi nomor yang di postingan itu. Tanya-tanya dulu, kalau emang bagus, pasti jawabannya masuk akal.
0: Oke deh, aku coba WA sekarang. Udah aku kirim WA, nanya soal komposisi obat sama izin edarnya. Kita tunggu jawabannya ya.
1: Sip, kalau dia balesnya ngelantur, fix itu scam dan hoax. Kamu jangan langsung percaya gitu, Al, bahaya. Al, gimana obat ajaib itu? Udah dibales belum sama dokternya?
0: Bales sih, tapi aneh banget, Rev. Aku tanya komposisi, dia cuma bilang herbal alami rahasia tradisional. Terus pas aku tanya izin BPOM, dia malah bilang sedang diproses.
1: Hah, klasik banget. Itu kode keras scam, Al. Kamu gak transfer apa-apa, kan?
0: Belum, untung aku tanya kamu dulu. Tapi aku masih penasaran sih, soalnya teman aku nih ya, bilang dia coba obat itu dan katanya lumayan.
1: Nih ya, yang suka percaya apa aja itu. Coba kamu tanya dia, beneran sembuh apa cuma perasaan doang?
0: Eh, ini Nia bales. Katanya dia cuma ngerasa agak fit tapi gak sembuh total. Terus dia juga gak yakin itu efek obat atau cuma sugesti.
1: Nah kan, itu namanya efek placebo, Al. Orang percaya banget sampai ngerasa sembuh, padahal obatnya gak ngaruh.
0: Aduh, hampir aja aku beli. Untung kamu ngingetin, Rev. Setelah aku cek lagi di X, ternyata ada yang bilang akun itu cuma jualan pakai testi palsu.
1: Al, kamu masih kepo sama obat ajaib itu enggak?
0: Udah enggak, Rev. Aku cek lebih dalam, ternyata akun itu baru dibikin 2 bulan lalu. Dan semua komen positif kayaknya buzzer. Terus yang influencer ternyata editan dan udah ada influencer yang nuntut. Udah scam, hoax, overclaim lagi.
1: Yes, akhirnya kamu sadar. Aku juga nemu artikel di web yang bilang obat-obatan kayak gitu sering gak ada izin resmi. Bahaya banget kalau dikonsumsi.
0: Iya, aku juga kapok. Mulai sekarang, aku bakal cek dulu semua kebenarannya sebelum percaya apa-apa di internet. Makasih ya, Rev.
1: Anytime, Al. Kita kan tim anti-hoax, anti-scam.
0: Sebaya muda, di zaman serba digital ini, hoax dan scam ada di mana-mana, apalagi di media sosial. Jangan gampang percaya sama klaim yang terlalu muluk, apalagi soal kesehatan. Selalu cek kebenarannya, cari sumber terpercaya, dan konsultasi sama ahli kalau perlu. Bijak bermedia, biar kita nggak jadi korban hoax. Feel the beat. Live the music.

0: yang muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: Iya, sengaja aku DN di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pun udah kerja lagi, Salfriyadi.

0: kan.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Kumara Tupainuan, Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power. Tapi tidak dengan kita.
1: Biar hidup kamu bebas drama. Radio iCare.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: AI yang rasional gitu loh kalau ditanyain jawabannya. Ah, kesel banget kalau udah kayak gini. Nah, tapi ini sebenarnya udah buat kamu yang suka kesel kayak aku ya, karena jawabannya kayak enggak rasional gitu pakai AI. Tenang-tenang, kali ini Google bakal nge-upgrade Gemini 3.5 yang namanya tuh Flash, dan katanya sih bisa berpikir kayak manusia gitu. Jadi kalau ngomongin sih Gemini 3.5 Flash ini bakal ada dipamerin di Google One 2026. By the way, Voi itu bilang kalau AI ini bakal jadi versi Flash atau yang paling kuat yang pernah dibikin sama Google. Jadi peningkatannya gede banget, termasuk buat coding, reasoning, pemahaman multimodal, dan juga pengelolaan konteks yang panjang. Kalau sebelumnya ya AI itu jawabannya tuh singkat dan juga agak-agak kurang gitu kan. Kali ini di Gemini 3.5 Flash justru ngebalik itu semua. Jawabannya bakal lebih kompleks, ya kayak cara manusia bekerja gitu. So gimana? Apakah kamu tertarik kalau misalnya mau ngebeli?
1: Number 2.
2: Biasanya kan yang ada versi ceweknya itu ada di superhero ya, supaya mudah. Tapi kamu pernah nggak sih kalau franchise film action dibikin versi ceweknya? Nah, kali ini datang dari The Expendables yang akhirnya siap ngeluasin universe-nya lewat proyek spin-off cewek dikasih judul The Expendables. By the way ya, film ini tuh bakal dikembangin sama Electric Pictures barengan sama Hollywood Ventures Group dengan dukungan Lionsgate. Terus Cinemax juga bilang studio sekarang ini punya franchise dari The Expendables, dan pengumumannya ini bener-bener rame banget karena dikasih tahu di The Cannes Film Festival, di mana produser tuh pada mulai ngelakuin tentang distributor, investor, sampai ke calon pemeran utamanya. Kira-kira nih sebaya muda, siapa yang bakal jadi pemeran ciwi-ciwinya?
1: Number 3.
2: Kalau kata aku sih, satu album Dangerous Woman ini bener-bener penghabis Billboard chart. Kenapa? Karena semuanya masuk ke Billboard chart. Dan ngomongin soal album Dangerous Woman, sebenernya mudah kali ini Kreatif Diksu nge-spill ke aku di tanggal 20 Mei kemarin bakal bikin dengan versi yang dikembangin lagi gitu. Jadi bakal ada nih Dangerous Woman Special 10 tahun dan bakal dikasih 18 lagu. Terus buat ngomongin edisi special kali ini, desain sampulnya tuh baru dan Ariana masukin 18 lagu di edisi 10 tahun ini. Ini so gimana sebaya muda, mau ikut PO-nya enggak?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Sebaya muda pasti sadar ya, TikTok sekarang udah kayak time machine bagi musik. Banyak banget lagu lama yang tiba-tiba viral lagi nih. Contohnya, I Am Just a Kid dari Simple Plan yang setelah 18 tahun rilis tuh malah dapat sertifikat platinum gara-gara viral di TikTok. Nah, di spill dari Kompas.id, Head of Content TikTok Indonesia yaitu Angga Anugrah Putra pernah bilang kalau musik di TikTok tuh punya semacam magic yang bisa mancing kreativitas dan bikin audiens tuh makin kepo. Ditambah mayoritas penggunanya itu anak muda, sebaya muda. Jadi gampang banget nih buat nyebar luasin lagu. Makanya, sekarang industri musik juga ikut beradaptasi. Misalnya, mereka mulai promosi yang lebih fokus ke digital. Bahkan, arrangement lagunya tuh kadang dibikin catchy selama 15-60 detik biar bisa gencarin deh promosi di TikTok atau di sosmed lainnya. Jadi, buat sebaya muda yang mungkin punya passion bermusik atau bahkan mau rilis lagu nih, bisa banget gunain TikTok buat tempat promosi kamu, sebaya muda. Menarik banget kan?

Mau vibes baru yang bikin kamu lebih hidup? Radio Aeger. Stay tune terus di Radio Kalimaya Baskara. Dijamin gak bakal nyesel.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu semolak wale, episode Elup alias Bule.
5: Jangan tengi tala Elup pikirnya.
2: Iya ya, Elup-Elup.
5: Hah, Elup-Elup? Apa itu?
2: Luf-Luf, versi Malang kan?
5: Ini gila kemeru, Elup itu bule yang ganteng.
2: Oh, thank you ya.
5: Kak situ ganteng is.
2: Ih, bule kalau di Malang jadi Elup ya?
5: Nah, betul-betul.
2: Oh, Nes, ada Elup ganteng tuh.
5: Hah, ini.
0: Nuhun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso wali ada nge-super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak-Walek di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak-Walek dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning
0: Innovation. Like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Headek alias Gede.
1: Wes headek rek kucingnya.
0: Apa? Kamu ngatain kucing aku budek ya?
1: Loh, enggak. Kamu ngantuk ah.
0: Barusan tuh kamu bilang kucingku tuh udah budek. Maksudnya apa?
1: Loh, headek itu gede. Nek Malang apa ya diwalik bosnya yo. Yus biasa ae.
0: Lah, sorry. Aku gak ngerti. Sepurane yo. Berarti kalau aku lihat apapun yang gede bilangnya headek. Iwaiku headek mbak yu.
1: Oh enak, wes entes rek.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
2: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebenarnya muda. So easy to fall in love because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

Manado Painuan, Kalimantan.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Hedek alias Gede.
1: Wes hedek rek kucinge.
0: Apa? Kamu ngatain kucing aku budek ya?
1: Loh, enggak. Kamu ngantuk ah.
0: Barusan tuh kamu bilang kucingku tuh udah budek. Maksudnya apa?
1: Loh, hedek iku gede. Nek Malang apa ae diwalek basa yo, wis biasa ae.
0: Lah, sorry, aku enggak ngerti. Sepurane yo. Berarti kalau aku lihat apapun yang gede bilangnya hedek. Iwae iku hedek, Mbak Yu.
1: Enak, wes entos rek.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
2: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation. Perfect.

0: Ding Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: AI yang rasional gitu loh kalau ditanyain jawabannya. Ah, kesel banget kalau udah kayak gini. Nah, tapi ini sebenarnya udah buat kamu yang suka kesel kayak aku ya, karena jawabannya kayak enggak rasional gitu pakai AI. Tenang-tenang, kali ini Google bakal nge-upgrade Gemini 3.5 yang namanya tuh Flash, dan katanya sih bisa berpikir kayak manusia gitu. Jadi kalau ngomongin sih Gemini 3.5 Flash ini bakal ada dipamerin di Google One O 2026. By the way, Voi itu bilang kalau AI ini bakal jadi versi Flash atau yang paling kuat yang pernah dibikin sama Google. Jadi peningkatannya gede banget, termasuk buat coding, reasoning, pemahaman multimodal, dan juga pengelolaan konteks yang panjang. Kalau sebelumnya ya AI itu jawabannya tuh singkat dan juga agak-agak kurang gitu kan. Kali ini di Gemini 3.5 Flash justru ngebalik itu semua. Jawabannya bakal lebih kompleks, ya kayak cara manusia bekerja gitu. So gimana? Apakah kamu tertarik kalau misalnya mau ngebeli
1: Number 2.
2: Biasanya kan yang ada versi ceweknya itu ada di superhero ya, supaya muda. Tapi kamu pernah nggak sih kalau franchise film action dibikin versi ceweknya? Nah, kali ini datang dari The Expendables yang akhirnya siap ngeluasin universe-nya lewat proyek spin-off cewek dikasih judul The Expendables. By the way ya, film ini tuh bakal dikembangin sama Electric Pictures barengan sama Hollywood Ventures Group dengan dukungan Lionsgate. Terus Cinemax juga bilang studio sekarang ini punya franchise dari The Expendables, dan pengumumannya ini bener-bener ramai banget karena dikasih tahu di The Cannes Film Festival, di mana produser tuh pada mulai ngelakuin tentang distributor, investor, sampai ke calon pemeran utamanya. Kira-kira nih sebaya muda, siapa yang bakal jadi pemeran ciwi-ciwinya?
1: Number 3.
2: Kalau kata aku sih, satu album Dangerous Woman ini bener-bener penghabis Billboard chart. Kenapa? Karena semuanya masuk ke Billboard chart. Dan ngomongin soal album Dangerous Woman, sebenernya mudah kali ini Kreatif Diksu nge-spill ke aku di tanggal 20 Mei kemarin bakal bikin dengan versi yang dikembangin lagi gitu. Jadi bakal ada nih Dangerous Woman Special 10 tahun dan bakal dikasih 18 lagu. Terus buat ngomongin edisi special kali ini, desain sampulnya tuh baru dan Ariana masukin 18 lagu di edisi 10 tahun ini. So gimana sebaya muda, mau ikut PO-nya nggak?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu Suwalak Walik, episode Lukup alias Pukul.
2: Duh lara re.
3: Eh, kenapa Nes? Kok tangan kamu merah?
2: Mar dilukup upangi lo, gak jelas nih mar dilukup.
3: Sakit gak Nes?
2: Nyoba lagi nih.
3: Eh, gak Nes.
4: Nes, lukup.
3: Eh, gakan.
2: Walah, tak kira kon paham, Bik. Lukup iku pukul.
3: Walah, aku kira kayak diajak ngobrol gitu. Mana orangnya sini? Aku lukup. Easy lah.
2: Waduh, kayak wani-wani ya kan, Bibi.
3: Duh, apa salahnya membela teman?
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
5: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
6: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun gak kerja lagi, Salfriyadi.

Capek dengerin drama orang? Radio Aeger. Radio Kalimaya Baskara siap ngehibur kamu, gak pakai ribet.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: AI yang rasional gitu loh kalau ditanyain jawabannya. Ah, kesel banget kalau udah kayak gini. Eh, tapi ini sebenarnya udah buat kamu yang suka kesel kayak aku ya, karena jawabannya kayak enggak rasional gitu pakai AI. Tenang-tenang, kali ini Google bakal nge-upgrade Gemini 3.5 yang namanya tuh Flash, dan katanya sih bisa berpikir kayak manusia gitu. Jadi kalau ngomongin sih Gemini 3.5 Flash ini bakal ada dipamerin di Google One 2026. By the way, Voi itu bilang kalau AI ini bakal jadi versi Flash atau yang paling kuat yang pernah dibikin sama Google. Jadi peningkatannya gede banget, termasuk buat coding, reasoning, pemahaman multimodal, dan juga pengelolaan konteks yang panjang. Kalau sebelumnya ya AI itu jawabannya tuh singkat dan juga agak-agak kurang gitu kan. Kali ini di Gemini 3.5 Flash justru ngebalik itu semua. Jawabannya bakal lebih kompleks, ya kayak cara manusia bekerja gitu. So gimana? Apakah kamu tertarik kalau misalnya mau ngebeli?
1: Number 2.
2: Biasanya kan yang ada versi ceweknya itu ada di superhero ya, supaya mudah. Tapi kamu pernah nggak sih kalau franchise film action dibikin versi ceweknya? Nah, kali ini datang dari The Expendables yang akhirnya siap ngeluasin universe-nya lewat proyek spin-off cewek dikasih judul The Expendables. By the way ya, film ini tuh bakal dikembangin sama Electric Pictures barengan sama Hollywood Ventures Group dengan dukungan Lionsgate. Terus Cinemax juga bilang studio sekarang ini punya franchise dari The Expendables, dan pengumumannya ini bener-bener rame banget karena dikasih tahu di The Cannes Film Festival, di mana produser tuh pada mulai ngelakuin tentang distributor, investor, sampai ke calon pemeran utamanya. Kira-kira nih sebaya muda, siapa ya yang bakal jadi pemeran ciwi-ciwinya?
1: Number 3.
2: Kalau kata aku sih, satu album Dangerous Woman ini bener-bener penghabis Billboard chart. Kenapa? Karena semuanya masuk ke Billboard chart. Dan ngomongin soal album Dangerous Woman, sebenernya mudah kali ini Kreatif Dixu nge-spill ke aku di tanggal 20 Mei kemarin bakal bikin dengan versi yang dikembangin lagi gitu. Jadi bakal ada nih Dangerous Woman Special 10 tahun dan bakal dikasih 18 lagu. Terus buat ngomongin edisi spesial kali ini, desain sampulnya tuh baru dan Ariana masukin 18 lagu di edisi 10 tahun ini. Ini so gimana sebaya muda, mau ikut PO-nya enggak?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
3: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Wolak Walik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Oker.
4: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak wale, episode ngatu alias utang.
5: Hey Dev, kok nono ngatu ya nang aku?
4: Hah, ngatu? Aku dituduh ngapain ini?
5: Tenang, ngatu iku utang walian Mbak Yu.
4: Walah, kirain kode rahasia penangkapan.
5: Besi treng, bayarnya pelan-pelan aja wes.
4: Siap, tapi jadwal bayarnya fleksibel ya sampai lebaran depan.
5: Loh, ya ojo ngono, walian nolet, ngatu ojo lali dibayar.
4: Sip, dompetku walikan juga, ambiar pol.
5: Kamu suala wale, bahasannya kebalik, ngatu ojo lali dibayar, rek.
4: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
2: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Life like a movie with you.

Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda kita terlalu keras ya sama diri sendiri. Orang lain salah, kita bisa maafin. Tapi kalau diri sendiri yang jatuh, rasanya dunia kayak runtuh banget gak sih? We bury ourselves in a guilt, padahal yang kita butuhin cuma satu hal, kesempatan kedua. Kita sering ngomong soal ngasih second chance ke orang lain, tapi lupa untuk ngasih itu ke diri sendiri. Padahal, tanpa memaafkan diri, kita nggak akan bisa benar-benar memaafkan orang lain. Loving yourself is not egoist, sebagai muda. Itu perlu banget. It's about knowing who you are and still choosing yourself even when you've messed up. Karena hidup itu nggak selalu indah, tapi dari bagian yang berantakan itu, kamu belajar tumbuh. So please, give yourself that second chance. You're not your mistake. You are the person who's trying to grow from them, and that right there is something to be proud of.

Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Yuk cari makna hidup kamu, only on Good Vibes Only. Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tuned. Refresh your mind with Good Vibes Only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita harus merelakan sebaya muda. Bukan karena nggak sayang, tapi karena nggak semua orang itu ditakdirkan untuk tinggal. Dalam hidup, people come and go, itu bukan suatu hal yang buruk. Ada yang hadir untuk mengajarkan, dan ada yang pergi untuk memberi ruang. Tapi di antara semua itu, ada segelintir orang yang patut untuk diperjuangkan, yang tetap tinggal saat kamu nggak baik-baik aja, dan yang nggak cuma ada saat kamu dibutuhkan, tapi juga saat kamu membutuhkan. Menjaga pertemanan yang sejati itu bukan soal memaksa mereka untuk tetap, tapi hadir dengan tulus, saling mendengar, dan gak gengsi untuk bilang bahwasanya kita saling membutuhkan. Persahabatan yang kuat itu dibangun dari dua arah yang sama-sama mau bertahan. Jadi, lepaskan yang harus pergi dengan lapang, tapi jangan lupa juga untuk peluk erat mereka yang layak bertahan. Karena teman sejati itu langka, dan kalau kamu udah ketemu, jangan disia-siakan.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jarak yang maknanya bukan sekadar kilometer. Dulu kita pikir jarak cuma soal angka di peta, soal tiket pesawat, atau jalanan yang memisahkan. Tapi nyatanya, jarak juga tumbuh di kepala. Dari percakapan yang makin jarang, dari perasaan yang makin samar. Kamu ada di duniamu sekarang, sibuk mengejar yang baru. Aku masih belajar menerima bahwa gak semua yang pernah dekat akan tetap tinggal. Kadang aku kepikiran di tengah malam yang sunyi, pernah gak sih kamu merasa kehilangan yang sama? Sama seperti apa yang aku rasa. Tapi kalau ada satu hal yang aku sadari, mungkin kita memang harus kehilangan sesuatu untuk benar-benar ngerti artinya memiliki. Jarak bukan sekedar kilometer. Kadang itu cara semesta ngajarin kita tentang arti dari sebuah merelakan.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang, waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda, krisis identitas itu datangnya nggak pakai aba-aba gitu ya. Lagi happy-happy aja, tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Sebenarnya aku ini siapa sih? Cocoknya jadi apa sih? Aku bener pantas nggak sih ada di sini? Rasanya kayak berdiri di depan cermin tapi bayangannya buram. Kamu tahu itu diri kamu sendiri tapi nggak yakin nih sama sosok yang kamu lihat. Dan jujur nih, itu emang bikin capek ya. Karena di satu sisi kamu pengen diterima, tapi di sisi lain kamu nggak mau kehilangan diri sendiri. Yang makin bikin berat, dunia sekarang penuh banget sama standar. Dari media sosial, pertemanan, bahkan keluarga. Semuanya kayak punya ekspektasi sendiri tentang siapa kita harusnya, gitu ya. Kamu lihat orang lain kelihatan keren, sukses, atau bahagia. Terus secara nggak sadar kamu bandingin diri sendiri. Dan disitulah muncul rasa kita kurang, atau mungkin kita nggak bilang. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, semua orang juga lagi berproses loh ya. Bedanya, ada yang mungkin bisa nutupin struggle mereka dengan lebih rapi, ada yang kelihatan banget, tapi ya pada akhirnya semua orang punya fight-nya masing-masing gitu. Yang perlu diingat di sini, krisis identitas itu bukan tanda bahwasanya kita gagal atau lemah, tapi justru bagian normal dari perjalanan hidup sebagai muda. Emang sakit sih rasanya, kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa tahu kapan ketemu cahaya. Tapi lewat fase ini kamu belajar kenal diri sendiri lebih dalam. Apa yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu hargai, dan siapa aja orang-orang yang beneran peduli sama kamu. Dan pelan-pelan sebagai muda, tanpa kamu sadari, potongan puzzle diri kamu tuh mulai nyatu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi ngerasa lost, gak apa-apa. Itu artinya kamu lagi ada proses penting nih buat nemuin siapa kamu sebenarnya sebagai muda.

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah nggak sih sebaya muda kamu ngerasa kayak harus bisa semuanya? Padahal sebenarnya kamu juga ngerasa capek banget gitu. Kalau misal iya, mungkin kamu anak pertama ya. Anak yang dari kecil udah diajarin tanggung jawab, disuruh ngalah, disuruh jadi contoh, sampai kadang lupa gimana rasanya cuma jadi diri sendiri. Emang sih, jadi anak pertama itu bikin kita jadi orang yang kuat, mandiri, dan bisa diandalkan. Tapi di balik itu, ada sisi yang jarang kelihatan. Rasa takut salah, takut ngecewain, dan kebiasaan untuk nahan semuanya sendirian. Dan itu gak apa-apa, sebaya muda. Kamu gak harus selalu jadi yang paling siap, yang paling beres, yang paling dewasa. Kadang kamu juga butuh ruang buat istirahat, buat gak ngatur, buat jadi manusia biasa. Karena being the oldest doesn't mean you have to be perfect. It just means that you have been growing a little earlier than others. Jadi pelan-pelan aja ya, kamu juga berhak tenang kok.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Masuk di usia 20-an, itu rasanya kayak berdiri di depan pintu besar yang bertuliskan adult life. Tapi kuncinya masih nyelip entah di mana. Satu sisi masih pengen santai, ketawa, dan hidup tanpa beban. Di sisi lain, ditarik tanggung jawab, ekspektasi, dan juga pertanyaan yang makin hari makin berat. Di usia ini sebagai muda, yang bikin lelah itu sering bukan kejadiannya, tapi pikiran kita sendiri. Karena dari quarter life crisis itu datang pelan-pelan, bikin kita ngerasa ketinggalan dan belum jadi apa-apa. Padahal 20-an ini bukan soal cepat sampai, tapi soal gimana kita bisa dibentuk. Salah, bingung, dan ganti arah itu bagian dari proses. Dan di fase ini, hidup itu ngajarin disiplin tanpa mematikan mimpi, dan juga untuk tenang tanpa harus sempurna. Membandingkan itu bikin capek, sedangkan berdamai itu bikin lega. Dan mungkin, jadi dewasa bukan tentang tahu semua jawaban, tapi berani jujur sama diri sendiri sambil terus jalan.

0: Uca, kamu denger gak ada suara?
1: Itu kucing, Vin. Relax, jangan bikin takut deh.
0: Tapi kenapa dari atas genteng? Jangan-jangan pocong nyamar, Ca.
1: Udah ah, itu kucing lagi begadang, Vin. Kalau parno terus, hidup gak bakal seru. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, jamin harimu penuh tawa.

0: BBM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, BBM Muda. So easy to fall in love, because well.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

0: apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
1: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
0: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: E-G-I-M.
3: Thanks God, it's morning breakfast.
2: Siap buat maksimalin semangat dan serunya pagi kamu setiap hari Jumat dan Sabtu.
3: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi,
2: bakal ada info asik,
3: battle lagu,
2: dan masih banyak lainnya. Jangan sampai kelewatan ya keseruannya.
3: Only on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
4: Hai. Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
5: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu? Lagian kenapa sih harus pagi ini? Ngantuk tahu?
4: Ya kan lari pagi. Ini aja udah jam 6:30. Masa kurang siang sih?
5: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
6: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. You tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu?
7: Kalimaya Baskara, only for you.
8: Wanna to bain when Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hi, semuanya selamat pagi and welcome back with Tarbi di hari Sabtu pagi ini tanggal 23 Mei 2026 yang pasti bakal nemenin kamu di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. Anyways, semuanya di pagi hari ini, di weekend ya, Tarbi bakal kembali hadir dengan update-update berita yang lagi viral. Terus juga kita nanti bakal seru-seruan semuanya. Yang pastinya kamu juga bisa kalau misal mau request lagu di 0822 622 0021, atau gabungan aja di sosial media kita ya, di Instagram Kalimaya _ Malang dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang. So, bareng sama Arbi selama 3 jam ke depan sampai jam 9 nanti, and enjoy.

Arema finish ya di peringkat 9, setidaknya mereka berhasil kasih ending yang manis nih buat Aremania di laga terakhir. Anyways, dari atmosfer sepak bola di Malang sendiri kemarin emang selalu punya vibe yang beda ya, apalagi kalau misal pada akhirnya main kandang. Kadang sepak bola tuh bukan cuma soal menang atau kalah doang ya, tapi juga soal loyalitas dan juga rasa punya terhadap klub kebanggaan daerah kita sebenarnya. Anyways, kalau misal tim favorit kamu nih mainnya lagi kayak kurang memuaskan, kamu tipe yang tetap dukung atau malah rehat dulu nih buat nonton bolanya sebaya muda.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Intinya ekonomi sebaya udah, kalau misal kamu ya lagi pengen beli tempe ya, terus kamu ngelihat harganya tetap aja, tapi kok ya bentuknya makin mengkisut gitu ya, alias semakin kecil sebaya udah. Ternyata bukan perasaan kamu doang, karena para perajin tempe dan juga tahu di terutama di area Indonesia sebaya udah. Dan kali ini ada cerita dari Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Semanan Jakarta Barat. Sekarang tuh lagi kepepet banget gara-gara harga kedelai yang impor gitu ya, dan juga plastik itu naik drastis beoda, karena kan dilihat ya dari dolar yang semakin tinggi dan juga rupiah semakin melemah, modal produksi itu ikut membengkak beoda. Jadi banyak pedagang akhirnya tuh milih shrinkflation alias ngecilin ukuran produk daripada langsung pada akhirnya naikin harga jual beoda. Nah, ini juga aku baca dari kompas.com ya, bayangin aja beoda, harga kedelai sekarang itu udah nyeduh di 11.000 per kilonya, dan kalau misal pada akhirnya sampai di 12.000, banyak yang bilang usaha mereka bisa makin susah bertahan. Dan yang makin bikin relate adalah mereka juga cuma pengen pelanggan tuh tetap bisa beli tanpa terlalu berat di kantong sebeoda. Kalau misalnya menurut kamu, kalau dengan adanya inflasi kayak gini, mending ukurannya diperkecil atau harga dinaikkan tapi ukurannya tetap nih sebeoda?

0: the most favorite radio station. More music and more power.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: And get its morning breakfast. No more grumpy.
3: Subset, gaskuy, dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
4: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Biar udah masih barengan sama Arbi yang pastinya bakal spill info update ya mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 23 Mei 2026 di pukul 6:35 pagi sebenarnya udah. Dan buat kamu yang di pagi hari ini sebenarnya udah akan menuju perjalanannya ke area sekitar Arjosari ya, terutama di Jalan Raden Intan, kemudian menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani arah utara sebenarnya udah, alias menuju ke Jalan Balai Arjosari. Di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan masih terpantau lengang ya, terutama buat kamu juga yang mau mengarah ke arah exit tol Karanglo. Sementara itu kita sedikit bergeser sebenarnya udah ke arah selatan di sekitar Blimbing ya, di MCC, terus juga di pertigaan Sabilillah. Di pagi hari ini juga masih terpantau lengang sekali sebenarnya udah dengan cuaca yang sangat cerah. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely sebenarnya udah.
2: Feel the frequency.

Masih barengan sama Rubis BOD di 1021 Kalimaya Basket FM, The New Hits Power. Dan kali ini kita masih bakal update-update ya dari berita-berita yang lagi rame banget di Indonesia. Dan kali ini jujur keren banget sih, BOD Indonesia lagi-lagi dipercaya jadi tuan rumah event internasional. Yang mana kali ini BOD giliran dari Yogyakarta nih yang bakal jadi tempat berlangsungnya ASEAN Gym for Life Challenge 2026. Dimana ini aku dispil dari antaranews.com, event ini beda dari kompetisi olahraga biasa sebiasa karena konsepnya lebih santai, inklusif, dan juga bisa diikuti siapa aja tanpa ngelihat umur atau skill sebiasa. Jadi vibesnya lebih ke seru-seruan, healthy lifestyle, sampai pada akhirnya ajang ketemu komunitas ya dari berbagai negara di Asia. Selain olahraga sebiasa, acara ini juga bakal ngebantu ngenalin budaya dan juga pariwisata dunia ya, yang pada akhirnya ini bisa dikenalkan dari Indonesia ke kancah internasional. Bisa dibilang ini jadi contoh kalau misal sport event sekarang itu nggak cuma lari-lari doang, nggak cuma pertandingan doang, tapi juga pada akhirnya bisa loh untuk ngangkat ekonomi daerah dan juga tourism. Nah, kalau misalnya menurut kamu sebiasa, kota di Indonesia mana lagi nih yang cocok banget buat jadi tuan rumah event internasional kayak gini, terutama dalam bidang olahraga nih?

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Nah, Sebaya Muda, yang lagi ramai dibahas juga kemarin adalah kalau misal kamu pada akhirnya lagi mabar ya, atau mungkin lagi nugas terus tiba-tiba lampu mati gitu ya. Nah, ini dia yang dirasain kemarin dari banyak warga di Sumatera kemarin malam. Karena dari PLN itu bilang sempat akan ada pemadaman massal. Yang ini adalah terjadi karena ada gangguan di jalur transmisi listrik 275 KV Rumai Muaro Bungo yang bikin sistem kelistrikan Sumatera bagian utara dan juga tengah tuh terpisah. Jadi kayak luas banget ya Sebaya Muda pemadamannya. Ya mana dampaknya lumayan luas, Sebaya Muda mulai dari Aceh, Sumut, Sumber sampai Riau itu tuh ikut blackout. Bahkan proses pemulihannya diperkirakan butuh 6 sampai 8 jam. Kemarin banyak orang yang pada akhirnya numpang di warkop buat ngecas, baik juga yang pada akhirnya stay di rumah. Tapi pada akhirnya diambil sisi positifnya aja ya Sebaya Muda. Kebersamaannya jadi ada gitu ya. Dan kebayang juga sih sebenarnya paniknya orang yang lagi skripsian nih ya, lagi push rank atau lagi ngejar deadline di malam-malam. Itu juga kebayang banget deadline kayak gimana. Secara tuh 6-8 jam tuh bukan waktu yang bentar gitu. Anyways, kalau misal kamu sendiri sebenarnya udah, kalau lagi mati listrik biasanya kegiatannya ngapain nih? Sambil ngelanjutin tetap kerja, atau pada akhirnya kamu melakukan aktivitas lain sebenarnya udah?